Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat,

0: Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
1: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
0: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram. Ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, ide kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, Ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi, ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu, ya mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi, ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern, ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama, ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang, ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama, ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan, ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini, dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai, ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu, ya, bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu, kalau itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Nah, jadi ini tekniknya, ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Sehari-hari sekarang ini jarang mungkin membuat ini.
0: Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyet dia rasanya, lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
1: Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yaitu 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Abang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Ini gimana harinya yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini? Jangan lupa semangat pastinya ya, tersenyum ceria ke semesta. Karena kalau misalnya pagi-pagi tuh kita moodnya bagus, suasana hati kita bagus, itu nanti seharian jadi bagus ya mood kita. Tapi kalau misalnya kita dari pagi udah bad mood, aduh, ngapa-ngapain juga mager rasanya ya. Dan ini juga nanti Najwa akan menemani Abang Kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak pastikan terus bersama Najwa sampai nanti, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: 18,4 FM Pro Patarin Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak, bersama Najwa di pagi hari ini. Mark Kobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar pastinya ya untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Nah ini sudah ada telepon pertama yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo Mark Kobar.
1: Halo, selamat pagi Mark Kobar, apa kabar?
0: Udah langsung tahu Najwa dari suaranya. Alhamdulillah sehat Bu Rani. Bu Rani gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya oke lah. Ya,
1: Nandela ketawa juga lah.
0: Ketawa karir ya Bu.
1: Iya, itu senam wajah itu.
0: Senam wajah, betul. Bu Rani udah sarapan?
1: Udah gorengan aja tadi beli.
0: Oh iya, gak apa-apa, yang penting diisi perutnya ya kan.
1: Iya, entar lagi juga udah makan nasi ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ya udah kita sarapan. Udah mie racing, mie balap.
1: Apa itu racing semalam?
0: Kenapa?
1: Apa tuh? Sarapan apa?
0: Mie balap, cuman bahasa Inggris balap kan racing, mie racing dia.
1: Balap-balapan ya.
0: Iya, ini kita langsung ke tema ya Bu Ratni ya.
1: Apa temanya?
0: Cara mengisi waktu luang versi Bu Ratni gimana nih? Apalagi kalau misalnya udah masuk hari libur mungkin ya. Gimana cara Bu Ratni untuk mengisi waktu luang?
1: Kalau Bu Ratni, waktu luangnya?
0: Iya.
1: Jadi mengisi waktu luang tuh apa ya? Kalau ya nggak ada, pergi ngaji lah.
0: Kiri. Oh iya, kumpul sama teman-teman lah ya.
1: Iya, ini nanti begini Jumat nih.
0: Oh iya, ini hari Jumat, nanti Bu Rani ngaji nih.
1: Ngaji jam 2 nanti, masuk sana ada Ustaz.
0: Iya, mengisi waktu luang yang bermanfaat Bu Rani nih ya.
1: Nah itu aja lah waktunya, nggak ada lain non.
0: Oh itu aja, sama aja sih hari-hari biasa berarti ya Bu Rani ya.
1: Iya, besok waktu sana jauh. Satu minggu 2 kali bulan ini ngajinya.
0: Oh gitu, hari apa aja?
1: Sabtu, Jumat sama Sabtu.
0: Oh Jumat sama Sabtu.
1: Lain tempat, 2 tempat bulan ini ngajinya.
0: Gitu. Jadi gak terlalu bosan lah ya kan Bu?
1: Bosan di rumah aja capek.
0: Iya, mending keluar ke pengajian, jumpa kawan ya kan?
1: Ya lah, ketawa kihi.
0: Iya betul.
1: Apalagi
0: okay.
1: Kalau ustadznya lucu-lucu ya kan, yang ngantuk-ngantuk. Itu kan jam 2 kan, jam tidur siang itu
0: iya.
1: Kan. Iya. Ibu-ibu yang udah separuh tua tuh, ngantuk dia. Nanti ustadz nindir lah, ada yang ngantuk. Nah lah, kita tegak-tegak.
0: Namanya jam tidur siang awal ya kan.
1: Iya, enak gitu sama ya, lucu-lucu ya kan.
0: Iya betul, daripada di rumah aja ya kan, sendirian ngapain.
1: Untuk di rumah aja non.
0: Untuk, betul. Oke lah, berarti itu versi Bu Ratni ya kan.
1: Iya, Bu Ratni itu aja. Seminggu 2 kali keluar dari rumah.
0: Oh gitu.
1: Insya Allah kalau gak malas. Tapi kok ada malas juga. Ada liburnya juga kan, kadang libur.
0: Kerja-kerja
1: jauh kan, nggak mau nge-tigi malah, capek kali. Sedaku, malah capek.
0: Kalau malam enggak ya, jarang ya Bu ya?
1: Loh, kok malam nggak ada pengajian?
0: Ada. Iya, oke lah. Yaudah. Berarti itu tadi. Oh, makasih Bu Ratni udah join Mark Kobar ya.
1: Iya, Mark Kobar ya.
0: Iya.
1: Kita udah memberi kabar.
0: Betul. Oke lah.
1: Sudah sendirian di situ.
0: Iya, sendirian di sini. Soalnya kan WFH ini. Jadi aja sendiri, gak ada yang lain.
1: Oh ya, si Sherly nanti masuk jam berapa?
0: Sherly nanti... ini hari Jumat ya. Jumat. Shift 3 dia, Prodangdut.
1: Oh, Prodangdut.
0: Iya.
1: Ya, adalah itu aja ya. Lagu lah, minta lagu non. Lagu hampa itu ibarat air di daun keladi.
0: Oh, ala kirain hampa keroncong. Karena Bu Rani kan kadang minta keroncong juga.
1: Kayaknya enggak ada Bu Rani bilang keroncong itu.
0: Judulnya kalau misalnya hampa aja enggak keluar, yang keluar hampa keroncong.
1: Hampa daun keladi.
0: Iya. Oh iya, hampa daun keladi.
1: Iya, ibarat air di daun keladi kan gitu.
0: Coba bentar.
1: Itu yang berani minta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Bu Ratni tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih. Halo Markobar.
1: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Iya Cynthia, selamat pagi.
1: Pagi kembali.
0: Sehat Cynthia?
1: Sehat juga, gimana kabar Nazwa?
0: Sehat pastinya.
1: Sehat juga ya.
0: Iya, ini Cynthia udah sarapan.
1: Ini sarapannya pakai sate kerang campur kentang campur tahu.
0: Sambel ya, disambel.
1: Gak direndang, tapi sate yang jatuh juga di rumah jualan di rumah.
0: Oh, enak kali, bah.
1: Nazwa makan pagi?
0: Udah.
1: Oh, udah ya.
0: Yaudah, Cynthia, ini kita langsung ke topik ya.
1: Okay.
0: Topik kita di pagi hari ini adalah cara mengisi waktu luang. Gimana cara mengisi waktu luang versi Cynthia nih?
1: Katanya kita buat ngopel sekaligus kita sekaligus apa karaokean di rumah gitu.
0: Oh, karaokean. Ih, mantapnya.
1: Nah, kita kan suka karaokean, suka hobi karaokean juga.
0: Ini enak lah Cynthia karaokean ya kan?
1: Iya, betul. Ada sini di rumah alatnya, speakernya.
0: Alat musik, oh gitu, lengkap lah ya.
1: Tapi pakai apa lah, pakai ini, bluetooth.
0: Iyalah, dari handphone ya kan. Oke, berarti itulah ya cara mengisi luang versi Cynthia ya, karaoke dan
1: Membaca novel,
0: ya bermanfaat iya. Sih Cynthia ya.
1: Bagus lah. Gimana? Nyantai.
0: Kalau Najwa tidur. Tidur, nonton. Karena ini habis kerja kan, balik jam 10, mau ngapain lagi kita? Bingung,
1: gitu.
0: Iya. Jadi Najwa ya nonton. Terus mungkin kalau rajin bikin-bikin kayak puding atau potong-potong buah gitu-gitu sih.
1: Oh iya ya.
0: Ya udahlah, makasih udah join Markobar ya Cynthia ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar tadi ya. Nah untuk mama kakak yang masih mau bergabung di Markobar ya pagi hari ini, pastinya karena nanti Najwa akan menemani Markobar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih. Halo Markobar.
2: Halo Markobar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Betul. Ini ada siapa di mana ini?
2: Cantik manis gitu loh.
0: Oke lah Mbak Cantik Manis. Sehat pagi ini ya.
2: Iya sehat. Iya.
0: Udah sarapan?
2: Udah, karena anak tadi nonton bola antara Prancis dengan Maroko.
0: Najwa nggak paham. Sama Bang Marlon emang cocok bahas itu ya kan.
2: Iya. Karena Cantik Manis memang kalau untuk dunia, karena sekali 4 tahun memang tetap ngikutin. Tapi gitu. Tim kesayangan kan ada Argentina sih.
0: Oh gitu.
2: Dari dulu. Iya,
0: iya mantap lah kalau kayak gitu.
2: Ya, jadi pagi-pagi tadi udah nyediakan makanan gitu.
0: Oh, okay
2: untuk karena di rumah semua mau anak mau apa udah tidur cepet gitu tadi mas malam itu udah tidur cepet jam 8 udah tidur, maka dari perempat nggak denger lagi udah tidur dulu.
0: Oh gitu.
2: Supaya bangunnya jam 3.
0: Demi bola bah. Iya oke lah aman aja. Jadi kita langsung ke topik nih ya Mbak ya. Topik kita pagi hari ini adalah cara mengisi waktu luang versi Mbak Cantik Manis. Kayaknya udah ketebak nih nonton bola.
2: Ya kalau itu kan, kalau nonton bola itu kan karena sekali 4 tahun kan gitu. Ya itu gak bisa dibilang mengisi waktu luang.
0: Iya.
2: Cumanya
0: sih
2: kalau saya waktu luang paling cabut-cabut rumput.
0: Gitu,
2: ya kan?
0: Iya.
2: Ya, baru kalau panas matahari ini, inilah kita jemuran badan. Sudah itu, udah siap itu, udah mandi. Udah mandi, udah siap mandi makan. Udah makan ya, saya main ini aja, main ludo.
0: Main game.
2: Halo?
0: Ya?
2: Halo?
0: Main game.
2: Main ludo.
0: Iya.
2: Nah, main ludo, main itu aja, main game, main PUBG. Itu aja supaya waktunya ini, waktunya enggak terpikir kemana-mana. Jadi iya, fokus ke situ aja.
0: Betul.
2: Karena udah siap. Karena sendiri di rumah, anak-anak pada kerja.
0: Iya sih. Mau ngapain lagi ya kan? Halo.

0: Halo, terputus nih kayaknya ya, abang dan kakak sama Mbak Centi Manis tadi. Oke deh, abang kakak ya itu tadi. Dan untuk abang kakak yang masih mau bergabung di Markobar pagi hari ini bersama Raja, karena nanti Raja menemani Markobar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM pastinya, di 88,4 Prompat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Hari ini ya. Dan ini kita di mana nih? Di obrolan komunitas Nusantara, khususnya di daerah Ambon ya, untuk pagi hari ini di edisi Jumat 10 Juli 2026. Nah, untuk kakak-kakak juga ya yang mungkin akan melakukan perjalanan karena besok juga weekend ya, jadi hari ini mungkin kepikiran mau pergi kemana, itu lumayan tuh Sabtu Minggu ya. Mungkin yang akan quality time bareng sama keluarganya, orang tersayang, atau bahkan sekedar me time ya. Aduh, udah capek nih kerja, jadi pengen me time dulu gitu ya. Sambil ini juga ya, mendengarkan radio juga bisa dibilang me time pastinya. Apalagi Najwa Sugihin lagu-lagu yang enak didengar untuk nemenin paginya abang kakak ya. Oke, dan nanti Najwa akan menemani juga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan abang kakak untuk tetap di Promat FM, suara budaya Nusantara.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,8 FM Propertari Medan, suara budaya Nusantara. Ya Bang dan Kakak, sampai di sini dulu pertemuan bersamanya untuk hari ini di edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih masih ingin ucapkan untuk antusiasnya Bang Kakak yang sudah mengikuti siaran mulai dari pukul 5 tadi hingga 10 waktu Indonesia Barat ini. Setelah ini akan ada rekan Najwa Maron Mateus yang menemani aktivitas siangnya Abang Kakak ya. Tapi sebelum itu ini akan just music dulu selama 1 jam ke depan. Dan masih ingin juga Bang Kakak untuk tetap di Promat FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ஜஸ்ட் மியூசிக் ரொம்ப அருமையான.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Kagak dah, no. Kok gak jadi?

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat siang abang kakak ya, pagi menjelang siang lah ini. Di hari Jumat ini cuaca kita lumayan cerah, tapi semoga tidak cerah-cerah kali sampai bikin kita kepanasan ya. Karena ya gerah juga ya kan kalau misalnya terlalu cerah. Tapi ya semoga tidak hujan lah. Nah abang kakak juga mungkin nanti yang mau sholat Jumat ya, mungkin ya bisalah mandi dulu kalau sekarang gitu ya. Karena nanti kalau misalnya dipala-palai semua pas itu mau berangkat sholat, wah takutnya kelabakan gitu. Nah abang kakak Marlon akan menemani sampai nanti jam 3 sore ya. Dan sekarang kita ada di acara Etalase 884. Jadi Marlon akan informasikan informasi seputar bisnis, mungkin juga nanti ide-ide bisnis begitu. Tapi sebelum Marlon informasikan seputar bisnis, kita putar dulu sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brokliat berjudul Nangka Muda. Ya Nangka Muda, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Pro 4 Medan tentunya Bang Kakak, dan masih bersama Marlon di sini ya. Informasi pertama kita tentang UMKM nih adalah informasi tentang penjelasan menteri. Menteri mana tuh? Ya tentunya menteri UMKM ya, usaha mikro kecil menengah, yaitu Pak Maman Abdurrahman. Dia mengatakan bahwa lebih dari 90% pelaku UMKM di Indonesia itu belum memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence ya, banyak kali namanya ya. Pokoknya 90% pelaku UMKM itu belum pakai AI katanya secara optimal dalam menjalankan usahanya. Nah, Pak Maman ini dalam keterangannya pada hari Kamis malam dia mengatakan itu meskipun tingkat adopsi AI di Indonesia secara umum itu telah mencapai 92%, namun lebih dari 90%-nya itu yaitu tadi gitu ya, pelaku usahanya itu belum menggunakan. Dan dia mengatakan bahwa kesenjangan tersebut itu perlu diatasi melalui intervensi pemerintah dan juga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelaku UMKM ini dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing usaha mereka. Dan menurut dia, pemanfaatan AI ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat transformasi digital UMKM sekaligus juga mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial melalui pemerataan akses teknologi. Dan untuk mendukung itu tadi ya, segala wacana yang dia sampaikan tadi, katanya Kementerian UMKM itu tengah mengembangkan platform yang namanya adalah Sapa UMKM. Nah, Sapa UMKM ini akan menjadi basis data tunggal sekaligus juga aplikasi pelayanan publik bagi pelaku usaha UMKM. Nah, aplikasinya gimana nanti ya kan? Apakah aplikasinya ini berbasis Android jadi bisa diinstal di HP atau gimana, kita kurang tahu ya, nggak dijelaskan gitu. Dan katanya melalui platform tersebut, berbagai program pemerintah kayak kredit usaha rakyat ya, atau KUR atau MBG, makanan bergizi gratis atau kemitraan usaha, hilirisasi, formalisasi usaha, hingga pelayanan pelatihan, pembiayaan dan juga pemasaran, katanya akan diintegrasikan dalam satu ekosistem digital. Semoga aja bisa diinstal di HP ya, jadi nggak cuma situs-situs gitu aja. Ya kalau situs juga boleh sih, cuma kayaknya karena sekarang orang pakai HP semua, ya bolehlah aplikasi Android gitu ya, atau aplikasi iPhone gitu. Cuma Android sih yang lebih butuh. Karena kayaknya lebih banyak pakai Android gitu. Dan katanya integrasi tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan kepada pengusaha UMKM ini semakin tepat sasaran dan juga mudah diakses, ya kan? Iya, semoga cepat selesai ya. Tapi kalau misalnya udah selesai aplikasinya, ya semoga nggak ada bug-bug gitu ya. Bug-bug itu kayak kesalahan sistem lah, ya kan? Atau mungkin nanti mungkin servernya down lah, ya macam-macam lah. Kalau ada tapi nggak bisa dipakai, ya sama aja bohong, ya kan? Ya semoga nanti optimal lah aplikasinya. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot, tentang mahalnya mahar di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din?

0: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tu, waktu Mamak suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran anda jika tempat penampungan air anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ian Sauta featuring Eka Ritonga berjudul Emas Malaysia ya, lagu dari Tapanuli Selatan Abang Kakak. Dan tadi kita bahas mengenai UMKM yang belum banyak gitu ya, atau 90%-nya itu belum menggunakan AI secara optimal. Emang AI itu bisa digunakan untuk apa aja sih gitu ya? Oh, ngomong AI ya untuk apa AI-nya gitu ya. Jadi AI itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari AI Abang Kakak ya. Contohnya tuh yang pertama adalah membuat konten pemasaran. Jadi kalau misalnya untuk marketing atau pemasaran, kita itu bukan orang yang kuliah di bidang itu atau orang yang pandai di bidang itu, ya udah andalkan AI aja untuk pemasarannya. Emangnya contohnya gimana? Ya misalnya untuk bikin caption atau kata-kata di media sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya kita post sesuatu tapi kita bingung, aduh tulis apa lah di caption ini ya, gak mungkin kita tulis no comment gitu kan, macam orang ngambek aja gitu. Jadi kita menggunakan AI bisa tuh untuk menulis caption atau kata-kata di media sosial itu tadi. Terus kalau untuk pemasaran ya, bisa juga dengan membuat ide promosi dan juga slogan. Nah kalau misalnya kita bingung, aduh apalah slogan produkku ini ya gitu, produknya ini gitu, ya udah tanya aja AI, nanti dibuat dia tuh slogan atau ide promosi yang menarik gitu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu nih mau bikin artikel blog untuk produk-produk kita atau kayaknya untuk email pemasarannya, ya udah nyusun artikel blog itu ya mungkin kita bisa karang-karang gitu ya, tapi kan kadang-kadang kata-kata kayak yang kita karang itu masih berantakan gitu. Jadi kita bisa minta ke AI untuk dirapikan kata-katanya supaya mungkin nggak pakai kata-kata apa ya, kata-kata dusun kita gitu, yang bukan kata-kata bahasa Indonesia baku. Nah kadang-kadang kita tertulis bahasa daerah kita gitu, saking kentalnya mungkin bahasa daerah, kita bisa menggunakan AI untuk memperbaiki. Jadi AI itu kayak editornya gitu. Jadi memang banyak atau beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dari AI itu sangat berguna sekali ya Bang Kakak gitu ya, kalau tahu menggunakannya ya kan. Makanya memang ini sangat penting untuk diketahui oleh pelaku usaha UMKM. Dan sekarang Bang Kakak kita putar lagu tentang berjualan ya, dari Fadil Hasibuan, tentunya masih lagu dari Tapanuli Selatan, kali ini berjudul Marpoken. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Nia Sabang Kak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Laiduru Ana Ayah, artinya cincin emas. Dan kita bahas lagi emang apa sih yang bisa dilakukan AI untuk pelaku UMKM gitu ya. Selain tadi membuat konten untuk pemasaran gitu ya, kayak menulis caption lah, ide-ide slogan lah, menulis artikel blog. Nah, AI itu nggak cuma bisa bikin hal-hal yang berbau kata-kata Bang Kakak, tapi AI juga bisa bikin sesuatu yang berupa grafis ya, desain grafis. Contohnya bikin logo untuk usaha Bang Kakak, AI bisa tuh ya kan. Kalau misalnya Bang Kakak ya jago ngarang kata mungkin silakan ya, tapi kalau misalnya untuk bikin logo, nah ini sih butuh keahlian khusus ya kan, butuh daya imajinasi. Wah, imajinasi ya. Pokoknya keahlian menggambar gitu. Tapi kalau misalnya enggak ahli menggambar gimana dong? Masa mentang-mentang gara-gara enggak bisa menggambar lalu enggak bisa jualan gitu ya? Bisa juga. Makanya pakai AI untuk membikin logo-logo usaha Bang Kakak gitu, atau bikin brosur-brosur, poster-poster yang ada gambarnya, banner-banner promosi, itu bisa menggunakan AI. Dan juga bisa untuk menghasilkan gambar produk untuk media sosial, atau misalnya Bang Kakak ngefoto nih, foto apa ya yang laris di Medan, misalnya ngefoto mie balap. Mie balapnya mungkin kalau misalnya kita foto cekrek asli gitu aja kayak kurang menarik nih, orang kalau nengoknya nggak selera makan gitu kan. Nah itu bisa dipoles pakai AI gitu, nanti setelah AI poles-poles, wih, yang orang yang lihatnya pun jadi lapar gitu lihat fotonya nanti. Jadi nggak cuma berbasis kata-kata ya, tapi juga bisa berbasis gambar atau grafis gitu, pemanfaatan dari AI tadi. Dan sekarang kawan-kawan Kak, kita putar lagi lagu, tapi kali ini bukan dari Nias ya, ini lagu dari Pak-Pak, dari Darmianto Bertutu, berjudul Enget Janjita. Ini kalau kita artikan ingat janji kita gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Iya, mengangkat sebuah lagu dari Simalung nih ya, dari Bang Roy Purba berjudul Opung Zaman Now. Ya, Opung Zaman Sekarang. Emang beda sama zaman dulu? Ya, kayaknya beda ya. Opung Zaman Dulu nggak tahu yang namanya HP. Kalau Opung Zaman-Zaman Now, HP tahu, Facebook tahu, TikTok tahu, Instagram tahu, YouTube pun tahu ya. Macam-macam anak muda jadinya, bukan opung-opung. Abang kakak, kita lanjutkan lagi ya, membahas mengenai fungsi AI untuk UMKM. Memangnya Bang bisa bikin apa lagi sih gitu? Jadi selain bisa bikin sesuatu yang berbasis teks, terus juga berbasis desain, nah AI itu juga bisa berfungsi sebagai layanan pelanggan atau customer service atau customer care gitu. Jadi kalau misalnya mungkin butuh, kalau dulu kan butuh orang di balik telepon gitu ya. Nah kalau sekarang ada yang namanya chatbot atau robot chat. Nah robot chat itu dari AI juga gitu, untuk menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam. Gak perlu tidur dia lah gitu. Kalau manusia masih perlu tidur gitu kan. Jadi kayak untuk menjawab pertanyaan umum kayak harganya berapa, stoknya ada berapa, jam operasional produk-produk kita itu, jam operasional toko kita jam berapa gitu. Nah itu bisa dijawab melalui langganan pelanggan yang berupa AI tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai itu, ya kita tinggal tidur aja lah. Jadi tinggal robotnya aja yang jawab. Tapi tentunya sediakan juga opsi untuk menghubungi penjualnya langsung gitu. Karena kan nggak semuanya bisa dijawab pakai AI. Kalau pertanyaan ringan bisa lah. Tapi kalau misalnya pertanyaannya udah yang kayak teliti kali, nah itu nggak bisa tuh biasanya dijawab oleh AI ya. Minimal AI sekarang tidak bisa menjawab yang sangat sangat terperinci gitu ya. Harus orangnya lagi yang jawab. Cuma kalau untuk yang tadi bisa lah pakai AI. Nah, nggak sampai di sini dulu ya informasi mengenai UMKM kita di acara Etalse 884. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi dengan informasi yang lebih umum, mungkin informasi tentang budaya gitu ya, jadi bukan tentang UMKM lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Lagu Sima Lungun Abang Kakak dari Lamsir Girsang berjudul Sangat Sadis ya. Dia udah belikan ceweknya baju, parfum ya kan. Masih juga diselingkuhin ya. Ya tentunya gak cuma baju sama parfum ya, banyak lagi yang dibelikan gitu. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya sekarang ya, bukan tentang UMKM lagi. Jadi Yayasan Wardana Nawasena Network meluncurkan film dokumenter berjudul Wanam. Wanam ini menanam masa depan di tanah Papua, begitu. Dan ini adalah film dokumenter dalam sebuah kegiatan yang digelar di kawasan Blok M. Maksudnya dia itu katanya peluncurannya itu di kawasan Blok M Jakarta gitu ya. Walaupun filmnya itu adalah film tentang Papua gitu. Dan film tersebut itu diangkat tentang kisah dari transformasi kawasan Wanam di Kabupaten Merauke di Papua Selatan, yang mana diproyeksikan menjadi salah satu pusat pengembangan ketahanan pangan nasional ya, begitu. Dan film itu mengisahkan perubahan besar yang terjadi di distrik Ilwayap ya. Ini susah-susah kali namanya. Distrik Ilwayap di Kabupaten Merauke, yang mana kawasan tersebut sebelumnya itu dikenal sebagai hamparan rawa, lahan basah, dan juga wilayah dengan akses transportasi terbatas, dan kini mulai berkembang menjadi kawasan strategis pengembangan pangan nasional. Dan film tersebut itu menggambarkan bagaimana pembangunan dilakukan melalui pembukaan akses jalan, terus juga pembangunan sistem pengairan, pengelolaan drainase, hingga penerapan teknologi pertanian modern yang sesuaikan dengan karakteristik lahan rawa gitu. Jadi dokumenter itu kayak mengajak publik melihat Papua itu bukan hanya sebagai wilayah dengan kekayaan alam yang besar ya, tapi juga sebagai bagian penting dari masa depan ketahanan pangan dan juga pembangunan Indonesia. Nah ini sebenarnya masih pro dan kontra ya. Ya, yang pro silakan, yang kontra silakan. Karena kita selama ini kan mengenal Papua itu sebagai jantung, salah satu jantungnya Indonesia dalam hal perhutanan begitu ya. Nah, tapi kemudian ini dibangun menjadi lahan pertanian di sana gitu. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat mungkin bagus begitu ya, walaupun nanti wajah Papua jadi agak berubah gitu. Jadinya nanti mungkin banyak tempat perkebunan atau pertanian di situ gitu ya. Nah, Marlon sih tidak tahu ya sebaiknya bagaimana. Ya ini sih orang sana lah yang lebih tahu begitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Minang berjudul Cinta Palapeh Tanyo. Cinta pelepas tanya artinya. Ini adalah tentang seseorang yang menjadi pelampiasan dari perasaan cinta begitu ya. Sakit juga nih lagunya. Walaupun sakit tapi lagunya nih bikin kita disco. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Haholongan ya dari Jun Munte ya, sebuah lagu Batak yang artinya kesayangan begitu, Haholongan. Dan abang kakak sekarang itu sudah pukul 12.28 ya, jadi mungkin sekitar 5 menit itu waktunya sholat zuhur untuk kakak-kakak yang tidak melakukan sholat Jumat. Tapi kalau misalnya abang-abang nih mau sholat Jumat, ya bisalah bergegas ya kan, nanti keduluan gitu ya, telat gitu. Nah bang kakak, kita ke informasi lainnya kali ini. Jadi Gubernur Sumatera Utara, gubernur kita yaitu Pak Bobi Nasution, beliau ini mendukung tentunya ya, mendukung niat Komisi 7 DPR RI supaya PRSU atau Pekan Raya Sumatera Utara itu masuk ke dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN begitu, oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Katanya kalau misal masuk ke agenda KEN tadi, PRSU ini diyakini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan juga pariwisata. Kayaknya seberparuh pengaruh itu ya kalau misalnya masuk ke KEN atau Karisma Event Nusantara. Nah katanya nih, pelaksanaan PRSU ke-50 tahun ini itu merupakan penyelenggaraan pertama di masa kepemimpinan Pak Bobi. Ternyata iya ya, dihitung-hitung baru ini gitu ya. Dan itu juga sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi COVID-19 abang kakak ya, atau COVID-19 begitu. Jadi gara-gara itulah waktu itu sempat terhenti juga PRSU, tapi untungnya tahun ini ada lagi gitu. Dan Pak Bobi bilang katanya di daerah lain mungkin hanya ada penampilan satu jenis tarian gitu ya, tapi kalau misalnya di Sumatera Utara itu sedikitnya ada 5 etnis yang menampilkan melalui pakaian adat, melalui kirab budaya hingga ke tarian gitu. Dan Pak Gubernur juga mengingatkan katanya untuk seluruh kabupaten atau kota se-Sumatera Utara supaya mengesampingkan ego sektoral untuk mendukung penyelenggaraan PRSU. Dan pihaknya juga katanya masih melihat ada daerah yang memiliki pavilion di PRSU ini namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkenalkan potensi daerah masing-masing. Ya sayang sekali ya. Jadi ada pavilionnya atau ada booth-boothnya gitu, tapi belum dipakai maksimal gitu. Semalam itu kalau nggak salah dari Langkat ada bobok nenas gitu ya. Kalau nggak salah orang RRI ada juga dapat dikasih gitu ya. Terima kasih nanasnya gitu. Dan katanya di pelaksanaan PRSU ke-50 tahun kali ini itu diikuti oleh 33 pavilion kabupaten kota se-Sumatera Utara dan juga ada satu pavilion negara sahabat, dengan seluruh kegiatan itu tanpa menggunakan APBD begitu. Jadi nggak pakai APBD ternyata ya kegiatan ini. Wah, bagus sekali gitu. Dan juga katanya ini kalau nggak pakai APBD jadi ya melalui skema kemitraan begitu. Dan hingga hari ke-6 pelaksanaan PRSU semalam nih ya, katanya jumlah pengunjung itu tercatat 25.447 orang yang tercatat ya. Yang nggak tercatat mungkin sampailah 26.000 gitu ya, dengan nilai transaksi lebih dari 511 juta rupiah. Nah mungkin di antara 25.000-an tadi ada abang kakak juga yang udah ke PRSU ya kan. Ayo ramai-ramai kan ya, datang lagi. Apalagi nanti malam ya, nanti malam kalau nggak salah ada Raim Laud ya abang kakak di PRSU. Yang mana tuh lagunya yang sebab kau terlalu indah, nah itu lagunya tuh Raim Laude. Kalau misalnya abang kakak biasanya dengar dari radio aja atau dari TV aja, nanti silakan datang ke Sumatera Utara, lihat orangnya langsung ya kan. Banyak lagi lagunya Raim Laude yang terkenal ya. Dan juga besok ada Malik and Essential. Kalau misalnya generasi-generasi Marlon harusnya tahu lah ya Malik ini yang mana lagunya. Ya gak usah lah dinyanyikan lagi, suara saya jelek soalnya. Nah abang kakak, sekarang ini karena sudah dekat waktunya sholat Jumat atau sholat zuhur, kita putar lagu religi aja ya. Kali ini dari Bimbo berjudul Amanah Tuhan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat Medan, Abang Kakak. Setelah tadi kita memutar beberapa lagu religi ya, dan kita ke informasi lainnya kali ini. Jadi Kementerian Luar Negeri atau Kemlu menyampaikan bahwa pihaknya ini tengah mempersiapkan revitalisasi Museum Konferensi Asia Afrika. Kita singkat aja lah ya, MKAA, Museum Konferensi Asia Afrika, sebagai situs bersejarah tempat lahirnya Dasasila Bandung pada tahun 1955 yang lalu. Jadi ini pelajaran IPS dulu ya kan, di anak SD. Ini Malon masih ingat nih ya. Dulu zaman-zaman kita baru merdeka gitu. Jadi ada konferensi Asia Afrika yang beberapa negara Asia juga Afrika datang lah pada saat itu ke Bandung gitu. Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Ivoni Mewengkang pada hari Kamis malam, dia mengatakan bahwa peremajaan ekosistem MKAA itu akan mencakup kayak preservasi, digitalisasi, dan juga optimalisasi pemanfaatan arsip serta koleksi terkait dengan konferensi Asia Afrika. Dan di samping itu, rencana revitalisasi ini juga akan meliputi pengembangan kawasan sejarah begitu ya, terhadap titik-titik utama dalam konferensi Asia Afrika 1955. Dan juga Jumir Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa upaya peremajaan MKAA tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan beberapa negara sahabat, khususnya negara yang terlibat dalam pelaksanaan konferensi Asia Afrika pada saat itu gitu ya. Ya kayak India lah, kayak apa gitu kan, banyak negaranya pada saat itu. Cuma ya pada saat ini yang udah menyatakan siap mendukung pengembangan kapasitas museum tersebut adalah Jepang gitu ya. Justru Jepang nih, negara yang dulu menjajah kita gitu. Jadi Jepang ini akan mendukung ya, termasuk dari aspek sumber daya manusia hingga ke akses informasi bagi wisatawan asing. Dan juga katanya dipastikan bahwa MKAA, Museum Konferensi Asia Afrika, itu menjajaki kerjasama teknis dengan Museum Nasional Tokyo, karena sama-sama museum tuh kan, termasuk dalam hal berbagi pengalaman mengenai program publik gitu. Jadi mungkin kita akan mengadaptasi beberapa hal yang dilakukan di Museum Nasional Tokyo sana gitu ya. Mungkin nantinya jadi lebih modern gitu. Mau lihat katalognya nanti ada tinggal pencet-pencet atau geser-geser, swipe-swipe gitu ya. Dan juga nanti mungkin ada kayak tampilan-tampilan foto-foto yang berganti-ganti gitu ya. Ya kita nggak tahu ya. Ini cuma bayangan Marlon aja yang nggak tahu nantinya betulan kayak gitu atau enggak gitu. Dan apa kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya ya, kali dari Minang, dari Adim MF dan juga Aniqiu, berjudul Cogo Mencogo, tentang pasangan yang udah lama gak berjumpa. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perempat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perempat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perempat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wow, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Tapi jarang.
1: Oh, karena udah masuk musim panas ya kali ya, Kak Joyce.
2: Iya,
1: ya.
2: Benar.
1: Iya, siap. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih Kak Joyce?
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oh, oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce itu?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perempat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perempat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu. Kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Siap.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan, dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya semua. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, dia berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan, luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang kembali. Mungkin seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan.

0: peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologi lah yang berperan, bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat, bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya, artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya, teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah, ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya. Tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Itu bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah, itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah, tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan, atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengaranglah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis seringkali itu kan dipandangan karena tidak semua kalau kita melihat keragaman budaya kita itu dari Sabang sampai Merauke lah belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian

0: itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa yang sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita apa setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh India, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator. Itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda apa di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu, kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu, dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan, lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif, atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya. Sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu, maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya, apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat apa AI dalam bentuk apa semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro 4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro 4 Manado?
3: Sepertinya belum ini Bang.
2: Belum saat ini ya. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 021-350-4510. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, selamat sore Cece Ayu. Silahkan dengan Pro 4 Manado.
4: Ya, selamat sore Pro 4 RRI Manado. Sama Kak siapa di Manado?
2: Ada Kak Joyce.
4: Ya, Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini Bang Jo?
2: Cece Ayu.
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oh ya, baik. Silakan.
2: Silakan Cece Ayu.
4: Udah langsung ke Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar ini AI sangat marak ya, media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya budaya, apakah budaya akan tergerus kita, pertahanan akan tergerus karena banyak, kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah gak bisa lagi gitu loh ya, kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja, katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Cece Ayu di Maluku.
5: Ya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas? Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti, ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat, memiliki konstitusi, bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum gitu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya. Pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan. Ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif atau mungkin ada yang kontroversi atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cicayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Fai, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya yang gak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, selalu disambungkan dengan, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah nggak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
5: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi. Kemudian awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
2: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
3: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Mm-hmm. Saya punya anak dua.
2: Nah.
3: Saya dulu, kira-kira 10 atau 15 tahun lalu, juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, mm-hmm. saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi mm-hmm. ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
5: Ya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu, bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Mm-hmm. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ, atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
2: Oh, okay. Siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya?
5: Iya, betul, mm-hmm. betul.
2: Oh, okay.
5: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi, gitu. Komunikasi sehari-hari, ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan, itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
3: Oke, okay, ini ada.
2: Siap.
3: Oh, sudah.
2: Ada putus. Telepon.
3: Ada telepon.
2: Oke, siap.
3: Kita terima dulu ya.
2: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
3: Sudah diangkat, tapi
2: putus.
3: Sudah terputus.
2: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnya. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
5: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan. Perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
2: Oke, siap. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro4, Assalamualaikum. Halo Pro4, Assalamualaikum. Halo Pro4, Assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
3: Sama.
2: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
3: Masih kosong ini.
2: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
3: Belum.
2: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya, buat pendengar Pro4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
3: Kalau tidak salah ini Bang Jo, ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
2: Apa tuh?
3: Pertanyaan belum terjawab, tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, tentang budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
2: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
3: Iya.
2: Silakan Kak Faiz.
5: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran apa
3: perkawinan campur.
5: Perkawinan itu. Hmm. Itu. Salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menikah suku.
3: Tetapi, tidak boleh rasis ya.
5: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita kehilangan bahasa. Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
3: Seperti jadi masukan itu, seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
5: Ya jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa.
2: Oke, baik Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya pemirsa RNA itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
3: Siap.
2: Di tema berbeda ya tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Pro 4 Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Bos, sebanyak 5.000 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa 7 Juli sampai Rabu kemarin. Di gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi, Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kumala Dewi mengatakan, sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Pendaftaran daring masih dibuka hingga Rabu depan tanggal 15 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap semakin banyak pencari kerja memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan berdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

1, 2, 3, go. Masih di Perempat Medan, Abang Keke, dan setelah tadi kita bergabung dengan Jakarta begitu ya, sekarang kita kembali lagi ke Medan. Dan sekarang kita akan memutar lagu-lagu keroncong di alunan musik keroncong Nusantara sampai nanti jam 3. Sambil nanti Malon memberikan beberapa informasi juga yang ringan tentunya ya, yang berhubungan dengan gaya hidup Abang Keke. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu keroncong lagi dari Safitri berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan.

Ya, Bang Kakak, kita ke informasi mengenai gaya hidup tentunya kalau misalnya sekarang ya. Jadi ada beberapa ide yang bisa Abang Kakak lakukan di liburan mendatang ya, karena besok libur ya kan. Ya, mungkin sebagian orang ada yang enggak libur ya. Bersabar-sabarlah bagi yang enggak libur. Tapi bagi yang libur ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan tanpa gadget ya. Karena memang kalau misalnya waktu liburan bersama dengan anak-anak itu sebaiknya enggak main HP-HP lagi lah ya. Karena main HP itu udah setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya family time ya, sebaiknya jangan menggunakan gadget. Yang pertama adalah membaca buku bersama gitu. Jadi membaca ini masih menjadi salah satu aktivitas paling sederhana dan juga paling efektif untuk mengisi liburan Abang Kakak ya. Selain untuk mengurangi durasi screen time anak yang menggunakan gadget terus, membaca juga memberi ruang bagi anak untuk berimajinasi dan juga melatih konsentrasi ya. Dan nambah ilmu juga yang utama ya. Dan juga katanya membaca buku itu identik dengan sesuatu yang bersifat edukasi begitu Abang Kakak. Bahkan kalau misalnya sekarang itu ya, kalau misalnya anak dari Abang Kakak membaca, itu bisa dikatakan itu adalah anak yang unik. Kenapa? Karena udah jarang anak-anak sekarang mau membaca gitu Abang Kakak. Kebanyakan tuh lihat-lihatnya tuh cuma dari HP aja gitu. Jadi buku itu kayak sesuatu yang terkesan bervalue tinggi lah, mewah kita katakan seperti itu ya. Buku itu kita katakan barang mewah lah sekarang, karena memang sangat jarang orang yang sudah membukanya lagi. Cuma orang-orang cendekiawan, orang-orang yang memang akademisi yang masih berkutat dengan buku. Jadi kalau misalnya anak Abang Kakak dikenalkan buku sejak dini, ya mudah-mudahan nantinya menjadi orang-orang yang cendekiawan ya kan. Orang-orang yang berorientasi di ilmu pengetahuan lah, seperti itu. Terus kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan di hari libur bersama dengan anak tanpa gadget? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini dari Mus Mulyadi berjudul Jauh di Mata.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Remember Entertainment dengan pujian hati ya Bang Kakak. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ya, ide untuk liburan bersama anak tapi tanpa gadget. Setelah tadi membaca, yang selanjutnya adalah membangun benteng atau kota imajinasi ya. Ini tentunya untuk anak yang bukan anak SMA ya. Ini untuk anak yang kecil maksudnya. Jadi kalau misalnya anak Abang Kakak itu menyukai aktivitas yang lebih aktif dalam rumah, permainan membangun benteng itu bisa menjadi pilihan klasik gitu. Jadi nggak harus kayak menggunakan perlengkapan mahal gitu ya. Orang tua atau abang kakak itu dapat memanfaatkan bantal, selimut, atau kalau misalnya ada kardus bekas ya kan, atau balok-balok mainan yang udah dimiliki sebelumnya di rumah. Nah itulah digunakan untuk membangun kayak benteng-benteng gitu. Jadi aktivitas membangun benteng ini itu membuat anak itu belajar untuk memecahkan masalah, sekaligus juga bekerja sama apabila dilakukan bersama dengan saudara atau teman gitu ya. Jadi kayak ayo benteng siapa yang paling bagus gitu. Jadi itu bisa dilakukan di rumah, tentunya nggak harus keluar-keluar, dan juga menggunakan memang apa yang ada di rumah aja gitu. Jangan sampai beli-beli semen ya untuk bangun benteng ya. Itu sih namanya bikin bangunan baru gitu ya. Nanti yang ada anaknya jadi pandai tukang gitu ya. Ya gak apa-apa sih andainya anaknya pandai bertukang, cuma kayaknya terlalu ekstrim aja gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu ya, berjudul Mangu dari New Normal, yang aslinya adalah lagu 420. Tentunya ini versi keroncong. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: FM, Suara Budaya Nusantara.

Sundari Sukoco ya dengan Bandar Jakarta, Bangga Kak. Dan kita lanjutkan lagi membahas kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan anak ya untuk liburan tapi tanpa gadget. Yang selanjutnya adalah dengan bermain balok konstruksi. Nah, kalau dengar kata konstruksi ya berarti bangun-membangun gitu ya. Tapi kalau misalnya dengar konstruksi itu kok kayaknya berat kali ya bahasanya ya. Sebenarnya bermain balon konstruksi itu kayak main Lego gitu ya. Kalau misalnya Lego, oh Lego yang itu maksudnya gitu. Jadi permainan konstruksi kayak balok atau Lego itu juga termasuk aktivitas yang tidak mudah membuat anak itu bosan ya Bang Kakak. Membangun menggunakan yang kayak gitu. Jadi berbeda dengan permainan yang memiliki aturan tetap. Nah, balok atau Lego itu memberikan kebebasan bagi anak untuk menciptakan apapun sesuai dengan imajinasinya dari balok yang ada. Dan permainan semacam ini itu mampu mengikuti perkembangan usia anak. Nah, anak yang lebih kecil itu dapat belajar untuk mengenali bentuk dan warna, ya kan? Ya, mungkin mereka nggak akan bisa bikin bentuk yang kayak kastil atau kayak pesawat gitu ya. Tapi minimal kalau misalnya mereka main itu, mereka jadi tahu tuh perbedaan warna-warna. Itu dulu untuk yang anak kecil gitu ya. Sementara untuk anak yang lebih besar, nah mereka ini akan mulai bereksperimen untuk membuat bangunan yang lebih kompleks ya. Entah itu bikin-bikin pesawat ya, dari Lego-Lego tadi bikin mobil, bikin robot gitu. Tapi tentunya yang ini harus dibeli ya kan. Gak tahu ya sekarang harga Lego-Lego ini berapa harganya. Ya cepat, tapi ya lumayan lah. Yang gak mahal-mahal kalinya lah, setahu Marlon ya kan. Setahu saya gitu ya. Tapi entah ya. Dan kakak-kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu keroncong dari Dewi Yul berjudul Kau Bukan Dirimu ya. Jadi siapa? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Hati ku sendang dengan kau segalanya bagiku. Nah, Bang Kakaan, yang terakhir nih ya, ide untuk dilakukan dengan anak selama liburan tapi tanpa gadget. Yang selanjutnya adalah mendengarkan cerita melalui audio. Nah, jadi nggak cuma baca nih ya. Kalau misalnya mendengarkan cerita dari audio juga menarik. Ya, mungkin kayak dengarkan radio gitu ya. Jadi ini adalah alternatif yang mulai dipilih orang tua untuk mengajarkan cerita dalam bentuk audio. Dan aktivitas ini itu tetap menghibur juga ya. Yang mana anak itu dia itu akan memberikan stimulasi gitu ya, visual seperti seolah-olah melihat sebuah ponsel gitu, karena seolah-olah dia jadi kayak membayangkan cerita, tapi sebenarnya dia nggak lihat ponsel, dia cuma dengarkan audio aja gitu. Jadi bedanya kalau misalnya dia melihat ponsel itu kan kayak bentuk-bentuknya itu langsung tertera gitu ya, langsung terlihat, jadi dia nggak bayangkan lagi bentuknya gimana. Tapi kalau misalnya dari audio, dia sambil berimajinasi juga membayangkan bentuk dari ceritanya itu kayak gimana gitu. Dan ini tentunya akan mengasah kemampuan imajinasi anak juga, Bang Kakak. Jadi orang tua itu tidak harus kayak membeli perangkat khusus audio gitu ya kalau misalnya untuk melakukan ini. Jadi cerita itu juga bisa diperdengarkan melalui pengeras suara ya di rumah sambil anak menggambar atau bermain, atau kayak speaker-speaker HP juga bisa, cuma nggak harus mengaktifkan layarnya gitu. Jadi kita nggak harus beli kayak tap lagi lah, beli apa ya, speaker yang besar lagi, yang nggak harus sih, pakai HP aja bisa, cuma HP-nya jangan dihidupkan layarnya gitu, jadi dari audionya aja gitu, supaya anak itu bisa membangun daya imajinasinya lebih baik lagi. Dan sampai di situ aja Bang Kakak ya, ide untuk kegiatan liburan yang seru untuk anak gitu. Dan nanti jam 3 atau pukul 15 Abang Kakak akan dihadirkan acara Pro Dangdut, tapi tentunya bersama Shirley karena Maron harus pamit undur diri di pukul 14 lebih 54 ini. Nah, Bang Kakak selalu sehat ya hari ini, apalagi besok libur, jangan sampai sakit, dan juga 2 hari lagi malam minggu apalagi ya kan. Tapi doakan aja nanti malam minggunya 2 hari lagi itu enggak hujan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Maron pamit undur diri dan tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, adik belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sherly Vika. Setelah 3 hari tidak bersua, tapi kabarku baik-baik saja. Semoga kabar abang kakak juga sehat selalu dan bahagia terus pastinya abang kakak ya. Di hari Jumat 10 Juli 2026 ini ada Sherly ya, abang kakak yang akan menemani aktivitas sore hingga malam abang kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan seru-seruan di Prodangdut. Makin asik, makin yahut. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, jadi sekarang saatnya untuk abang kakak request lagu dangdutnya mengguncangkan daerah abang kakak di Prodangdut. Makin asik, makin yahut. 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Prodangdut,
1: makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
1: Ada Ririn di Galang Kak.
0: Yo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ririn sehat. Kakak apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana nih? Di sini panas sekali.
1: Ah, di sini enggak kali laut.
0: Panas laut ya. Ada-ada aja.
1: Tapi tadi pagi mendung, Kak.
0: Oh iya, sempat
1: dan
0: mendung.
1: Hari baru panas laut, enggak kali lagi. Kalau kali kan mesti terjangkau.
0: Iya, betul.
1: Kalau laut enggak ya kan, Kak?
0: Betul.
1: Tapi yang pastinya, hati Ririn, hati Kak Sherly, hati semua pendengar enggak akan pernah panas.
0: Karena
1: lagi ada Bro Dangdut, makin asik, makin
0: yahut.
1: Nah, lagunya dari Eri Susan.
0: Yang mana tuh?
1: Kumpulan Dusta.
0: Eri Susan?
1: Iya.
0: Eri Susan yang mana?
1: Kumpulan Dusta judulnya.
0: Kumpulan Dusta, siapa tuh yang berdusta?
1: Nggak tahu, yang penting yang berdusta bisa ngumpul lah.
0: Ya Allah, kumpulan dusta. Yang lain gak mau kah?
1: Gak ada lagi. Gak ada dari Eri Susan.
0: Yang lain Erinya banyak nih.
1: Kalau gitu dari Bunda Rita.
0: Yang mana tuh?
1: Apa ya? Pesona Cinta.
0: Pesona Cinta?
1: Iya.
0: Pesona Cinta. Ya ampun, ntar ya.
1: Iya.
0: Ntar ya, Pesona. Agak payah ya, coba kita cari di sebelah ya.
1: Oke, cari yang di sebelah.
0: Siap, waduh, kumpulan dusta, coba ntar dulu ya.
1: Iya, kumpulan dusta dulu Kak, kalau ada Kak carikan.
0: Iya, kumpulan dusta. Kumpulan dusta Eri Susan, oke ada.
1: Ada, terus yes. Kak Sherly, kalau di perempat apa sih yang gak ada?
0: Buat
1: Kak Sherly, sehat terus, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat lagi nih, halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?
2: Ada Bang Lung, masam Kak Sherly.
0: Oh, masuk deh ya.
2: Apa kabar Kak Sherly?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Udah 3 hari gak berjumpa, sehat Kak Sherly ya kan? Makin bahagia Kak Sherly ya.
0: Amin, ya Allah. Bang Lung gimana nih?
2: Oh, sehat juga Kak Sherly, alhamdulillah bahagia selalu.
0: Amin, Alhamdulillah. Cuaca membahagiakan gak?
2: Iya, Mas, mendung sini Kak Sherly.
0: Oh, mendung.
2: Iya, mendung-mendung, kadang-kadang panas mendung-mendung gitu lah.
0: Oh, mendung-mendung kali apa mendung-mendung laut?
2: Mendung-mendung banget.
0: Oh, banget ya. Oke lah, lagunya apa nih?
2: Lagu dari Fildan Kak Sherly.
0: Dari siapa?
2: Fildan. Berjuta bahagia.
0: Oma.
2: Bahagia kali ya.
0: Iya, karena besok malam minggu kan? Itu kan maksudnya.
2: Iya. Makasih Kak Sherly.
0: Makasih ya Bang ya. Ntar kita cari dulu ya.
2: Yang di sebelah yang baru tuh Kak Sherly.
0: Betul. Yang mana, apa tadi judulnya?
2: Berjuta Bahagia.
0: Berjuta Bahagia.
2: Fildan.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih Kak Sherly. Saya tuh Kak Sherly ya.
0: Yo.
2: Terus Kak Sherly lantar-lantar di sini ya.
0: Yo.
2: Bahagia selalu Kak Sherly. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi boleh ya. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Kabar baik. Gimana saya tiga atau tiga hari?
0: Alhamdulillah sehat juga. Aku tiga hari nggak masuk.
3: Apa ada itu lagi mama apa Monica gitu?
0: Monica ya ampun.
3: Mana tahu ya kan?
0: Agnes kali Monica.
3: aku belum aja.
0: Kenapa?
3: Belum ada kita.
0: Cynthia belum. Belum Monica.
3: Belum ada jodohnya.
0: Tapi udah ada.
3: Enggak ada juga.
0: Oh, belum ada ya setelah bubar yang kemarin ya?
3: Iya, dia sudah jadi mantan.
0: Mantan terindah enggak?
3: Terburuk
0: ya Allah. Oke.
3: Okay, enggak ada mantan terindah.
0: Enggak ada mantanmu yang terindah ya?
3: Enggak ada.
0: Oke, semoga dipertemukan dengan yang memang jodoh ya.
3: Iya, amin.
0: Lagunya apa nih?
3: Itu coba dari apa? Via Valen.
0: Via Valen yang mana?
3: Yang sakit-sakit hatiku.
0: Sakit hatiku?
3: Ada tuh
0: Via Valen sakit-sakit hatiku.
3: Iya.
0: Sakit, mana nih? Sakit sakit gigi yang ada.
3: Coba aja ada tuh, coba cari aja yang ada tuh.
0: Yang lain mau gak?
3: Coba apa sih dari Via Valen yang ada?
0: Via Valen ya. Itu yang ada, ntar.
3: Ada tuh, coba cari lah.
0: Yang ada Astuti, aku cah kerjo, bojo galak, cerita anak jalanan, di sana menanti, di sini menunggu. Jeritanku kekasih bayangan, lebih baik sakit gigi, meraih bintang, nanana. Ngalah Pak Polisi, rajodo. Terus salah apa aku, sayang. Secawan madu, selingkuh, slow. Sempurnakan langkahku. Semuanya ku cinta. Terus terdiam sepi bagai langit dan bumi.
3: Oh, coba yang terdiam sepi coba.
0: Oke, nanti diputar ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Abang Kakak udah 3 penelpon ya. Jadi kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan lagi request lagu dangdutnya Bang Kakak di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.
1: Luka hatiku yang tulus selalu mencintai.
0: Oke, sudah ada yang bergabung nih melalui WhatsApp kita di 0811-614-4248 dari Ika Krakatau mau request lagu Hikayat Cinta dari Glenn Fredly dan Dewi Persik. Oke, nanti diputarkan, ditunggu ya.

sih. Masih melalui WhatsApp nih, ada Andi mau request lagu Madu dari Amris Arifin dan Erni AB. Oke deh, udah 3 lagu ya, Bang Kakak. Kita putarkan dulu satu persatu, jadi pastikan Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut. Prodangdut. Makin asik, makin nyahut.
3: Indonesia berdangdut.
4: Indonesia berdangdut.
3: Indonesia berdangdut.

Sobat FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Mengkakap pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan lagi sama kakak request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Jangan dimatikan teleponnya Najwa. Ini saksi ya. Gak ada bunyi loh dari tadi.

0: Oke, kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahul. Apa kabar Nan Ferry?
0: Sehat, alhamdulillah. Ada siapa ini?
1: Dari Bukat nih, gimana tubuh?
0: Murah nih, kok lama kali masuknya? Kecarian awak lu.
1: Baru pulang mengaji, Nan.
0: Oh, mengaji Alif Bata Sajim Haya.
1: Iya, di atas
0: murid. Oh iya, betul. Oke lah, sehat ya Murani.
1: Iya, Jumat sama Sabtu kalau enggak malas, gigi ya, kalau malas enggak.
0: Oh iya. Tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, kalau bahagia tertawa terus.
0: Oke deh. Lah, ya, apa yang nih Murad nih? Oh iya.
1: Mana?
0: Ah, iya apa Murad nih?
1: Lagu apa yang ada?

0: aja pun ada.
1: Ada apa aja ada ya? Oke.
0: Ada.
1: Aku nanya aku ingin dengar. Rizky Ridho.
0: Rizky Ridho yang mana tuh?
1: Tidak semua laki-laki.
0: Oke, siap. Nanti diputar ya.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Sari cantik setia. Sayang saya.
0: Amin.
1: Oh, Bapak Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0816-1046-1115 atau melalui WhatsApp kita di 0811-614-4248. Dari Alia, mau request lagu Caca Handika Angka 1. Suka kali dia memang dengar lagu Angka 1 ini ya kan, karena dia adalah satu-satunya di hati abang tua. Asik.

Oke, silakan lagi uang kakak 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Ada Nadira, ya Nadira mau request lagu Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting. Oke, siap, lagi jual minyak wangi dia kayaknya ya. Oke deh abang kakak, udah 3 lagu, jadi langsung aja kita putarkan di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut,
1: Prodangdut,
2: Prodangdut,
0: Prodangdut,
2: Prodangdut, Prodangdut, makin asik, makin yahut.
3: Indonesia berdangdut,
4: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia bergoyang.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, tadi sudah senang untuk Kak Ira Tarigan ya, request lagu dangdut yang judulnya Benang Biru. Benang Biru ya. Oh enggak, itu anggur merah. Kita baca dulu WhatsApp-nya ya, Pro Dangdut. Assalamualaikum Sherly. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Perapat, lagu Benang Biru. Oke, Maggie Z. Buat Sherly, selamat sore. Selamat sore. Oke deh, Abang Kakak ya. Karena sudah pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Pro Dangdut harus berakhir ya. Tapi jangan khawatir, ikuti selalu program Pro Dangdut pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Oke deh, Abang Kakak. Nanti kita bakal balik lagi di Jazzmer Music selama setengah jam ke depan sampai pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perumper Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Kali ini dengan Ustazah Haja Nunung Ismianti ya, dengan judul atau tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Teladan dalam Memaafkan. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi sayidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Atas rahmat dan karunia darinya kita kembali bersama mengudara di kajian Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Semoga kita diberi Allah kesehatan, diistiqomahkan dan diberikan ketetapan iman hingga kita tidak tergerus dengan dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman. Rangkaian salam kata melantun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang santun, penebar kasih dan cahaya petunjuk, semoga kelak syafaat beliau menaungi kita di hari kelak syafaat beliau, di hari ketika tiada harta dan anak yang mampu menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Sahabat budaya, pendengar setia RRI Pro 4 FM Medan, pada kesempatan sore hari ini saya mengambil tema dalam tausiah sore ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam memaafkan. Setiap manusia tidak luput dari salah dan khilaf dalam kehidupannya sehari-hari. Kita ketahui ketika seseorang menyadari kesalahannya dan meminta maaf, Islam menganjurkan saudaranya untuk memberi maaf. Sikap ini menjadi jalan untuk menghapus dendam dan memperbaiki hubungan. Karena memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan jiwa yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prototipe atau manusia yang memiliki kelapangan dada seluas samudra. Di tengah caci maki dan penindasan yang beliau terima, beliau tidak pernah memelihara dendam dalam hatinya. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan adalah tindakan yang melampaui keadilan. Maka jika keadilan adalah membalas setimpal, maka pemaafan adalah melepaskan hak untuk membalas demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahapan pertama dalam memaafkan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengelola emosi seketika. Beliau bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah yang jago gulat, bukanlah yang hebat, bukanlah yang mempunyai kekuatan, tidak. Melainkan yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Ketika seorang bedui menarik rida atau kain, Beliau dengan keras hingga membekas di leher beliau. Rasulullah tidak membalas dengan bentakan. Beliau justru menoleh dengan senyuman. Maka tahap ini menuntut kita untuk tidak mengikuti impuls amarah saat kita memiliki kekuatan untuk membalas. Itu tahap pertama. Tahap kedua, mendoakan kebaikan bagi yang menyakiti Rasulullah. Rasulullah tidak hanya berhenti pada menahan marah, tetapi beliau melangkah ke tahap yang lebih tinggi, yaitu mendoakan hidayah. Ingatlah peristiwa di Taif saat beliau dilempari batu hingga berdarah ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menghimpit penduduk Taif dengan gunung, beliau menolak dan justru berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Tahap ini mengajarkan kita untuk melihat orang yang menyakiti sebagai orang yang sakit atau belum mengerti, sehingga kita lebih mudah berempati. Ketiga, kita lihat pula, menghapus bekas luka di hati. Pemaafan yang sejati menurut teladan Nabi adalah menghapus residu kebencian dari dalam hati. Beliau selalu meminta para sahabat untuk tidak menyampaikan hal-hal negatif tentang sahabat yang lain agar beliau bisa menemui mereka dengan hati yang bersih. Salimusyad. Dalam tahapan ini kita diajak untuk berhenti membicarakan keburukan orang yang menyakiti kita karena terus mengulang ceritanya hanya akan memperdalam luka yang seharusnya kita sembuhkan. Abang kakak, rahimakumullah, kita lihat lagi tahap keempat. Membalas keburukan dengan kebaikan puncak dari keteladanan beliau adalah konsep ihsan, yakni berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat. Beliau rutin menyuapi seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah yang setiap hari mencaci maki beliau tanpa memperkenalkan diri. Rasulullah memberikan kasih sayang hingga pengemis itu menyadari bahwa tangan yang menyuapinya adalah tangan orang yang paling ia benci. Tahap ini adalah tantangan terbesar bagi kita. Mampukah kita memberi hadiah atau bantuan kepada mereka yang pernah menzalimi kita atau yang pernah menjatuhkan kita? Mari kita lihat komen kemenangan di Fathul Makkah. Saat itu Rasulullah berada di posisi pemenang yang mutlak. Penduduk Makkah dahulu menyiksa dan mengusir beliau, sekarang sudah tertunduk lesu menunggu hukuman mati. Namun apa yang beliau ucapkan? "Pergilah kalian semua, kalian bebas." Beliau memberikan pengampunan massal secara gratis tanpa syarat. Subhanallah. Begitu mulianya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan tangan orang yang beriman justru melahirkan kasih sayang, bukan tirani. Secara pragmatis, teladan Rasulullah dalam memaafkan sebenarnya adalah bentuk kasih sayang. Kasih sayang beliau kepada umatnya agar kita tidak hidup dalam penjara masa lalu. Maka dendam adalah beban yang melelahkan jiwa. Dengan mengikuti tahapan pemaafan Nabi, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita dari belenggu stres dan penyakit hati. Maka orang yang pemaaf akan memiliki pikiran yang jernih dan fokus yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi besar bahwa tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Di dunia ia akan dihormati karena keluhuran budinya. Dan di akhirat Allah akan memberikan balasan yang tak terhingga. Subhanallah. Tahapan-tahapan berat yang kita lalui dalam memaafkan orang lain akan menjadi saksi yang meringankan hisab kita nanti. Jika kita ingin Allah memaafkan dosa-dosa kita yang seluas langit, maka kita harus belajar memaafkan kesalahan sesama yang hanya setetes air. Ketahuilah bahwa memaafkan memang bukan perkara yang mudah, namun ia adalah jalan pintas menuju kemuliaan yang abadi. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita tidak sedang memaklumi kesalahan orang lain, tidak. Tetapi melainkan kita sedang membebaskan hati kita sendiri dari penjara kebencian yang menyesakkan. Ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang memiliki kelapangan dada, dan setiap tetes kesabaran kita dalam menahan amarah akan diganti dengan ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya. Dengan memaafkan, kita sedang mengundang rahmat Allah untuk hadir lebih luas dalam kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin kita mengharap ampunan Allah yang maha luas jika kita sendiri masih menyempitkan hati kita, hati bagi sesama kita. Karena memang berat ketika hati sudah tergores, ketika hati sudah tersakiti, susah kalau kita untuk memberi maaf. Tetapi ayo marilah bersama-sama kita membukakan diri, kita sama-sama berharap ridha ilahi bahwasanya memaafkan lebih mulia. Maka sebagai penutup pada kesempatan sore hari ini, marilah kita jadikan karakter pemaaf ini sebagai identitas diri kita sebagai pengikut sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu orang lain datang bersimpuh meminta maaf untuk kita memaafkan, namun mulailah bersihkan hati kita saat ini juga. Dan mari kita doakan kebaikan bagi mereka yang pernah menzalimi kita. Dan yakinlah bahwa dengan memaafkan kita sedang melangkah menuju derajat muttaqin yang dijanjikan surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, menghapuskan segala sisa dendam dalam hati kita juga. Dan tidak akan ada sesak dalam dada kita, senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap helaan nafas kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahumma fiq ila aqimi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor carbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Memasuki pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak akan saya diputarkan lagu-lagu religi islami untuk menjelang azan sholat maghrib nanti pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat saya diputarkan lagu-lagu religi islami menemani aktivitas sore Abang Kakak yang lagi berkendara, mungkin hati-hati di jalan ya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, satu jam terakhir kebersamaan kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan ragam irama Nusantara, membagikan informasi-informasi dari seluruh penjuru tanah air, Abang Kakak ya. Dan diselingi dengan memutarkan lagu-lagu dari Nusantara. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih, Abang Kakak ya, dokumenter dengan judul Membedah Rasidah.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, ide kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah Kena api, udah rasanya kental. Sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu. Bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender, nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat, itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu. Ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan.

0: yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih. Ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: bah, untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Hei, sini. Maya kabarnya nih.
1: Mencua-cua, Abang. Abang kai beri tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, nih. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar Abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan dulu drama legenda dengan judul Aki Balak ya. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
3: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
2: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan ada nama jalan yang cukup menarik yaitu Jalan Aki Balak. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Ya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Astaga, aduh. Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

0: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok gak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun sengguku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu,

0: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
1: Ya, siap.

0: Saku, pasaku, saku, pasaku.
1: Iya.
2: Maaf Datuk, suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.

Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Iya, ada apa?
1: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
0: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
0: Sudahlah, Bu, jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
0: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Oh, akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

ketua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Waras.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Apa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja anda berada ya. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak. Pastinya di Resa Melayu seperti biasa di setiap hari Jumat dari pukul 20.30 sampai pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan membahas tentang Tengkulo atau Tanja, sejarah makna dan jejak peradaban Melayu di Sumatera Utara. Seperti biasa akan dipandu sama Datuk Yanjuna dan narasumbernya nanti dikenalin sama Datuk aja lah ya. Halo Datuk, apa kabarnya Datuk?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah mendai. Alhamdulillah air ya.
0: Oke.
1: Ya, Janum gimana kabar? Main kabar?
0: Sehat? Mendai.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap selalu ceria ya.
0: Iya dong, selalu ya.
1: Untuk pendengar setiap 4 FM di mana pun berada ya. Abang tuan, kakak abang ya.
0: hari ini kita mau ngobrol ya,
1: kita
0: apa nih,
1: tentang ini, tentang Tengkulo.
0: Tengkulo ya,
1: Tengkulo atau Tanja? Ada.
0: Tanja.
1: Seperti judulnya kan di flyer-flyer udah kita
0: sebar-sebar ya.
1: Luaskan ke seluruh Sumatera Utara.
0: Betul.
1: Jadi ya, karena RRI kan ditangkap. Bahasa ditangkap ya.
0: Ditangkap ya.
1: Hampir di seluruh Sumatera Utara ya. Terjangkau siarnya.
0: Terjangkau.
1: Kalau enggak punya radio, silo download RRI digital ya.
0: RRI digital. Nah, di www.rri.co.id juga bisa.
1: Dan bersyukurnya kalau kita live di RRI Pro 4 FM ini menyangkut tadi ya ke seluruh daerah. Kalau lagi di jalan pasti bisa ditangkap lagi.
0: Dari
1: mobil-mobil katanya. Ya, kita ngebahas malam ini tentang Tengkulo atau Tanja, sejarahnya, maknanya, terus
0: jejak
1: kaitannya peradaban sama peradaban Melayu di Sumatera Utara seperti apa. Dan
0: ya, udah hadir siapa di sini? Coba dikenalin dulu Datu.
1: Ya, beli kemeja dipajaikan, kemeja dipakai di hari Sabtu, kembali bersama Datu Yanjuna di Pro 4 FM Medan. Ya. Program Resam Melayu ya. Ke kota Binjai beli rambutan, tidak lupa beli duku dan kuini. Seperti biasa Datuk Yanjuna tidak sendirian, ada narasumber yang selalu menemani. Malam ini kita sudah hadir Datuk Abu Abdillah Pahmi ST. Nah, nanti kita tanya pada ST-nya ya. Dan ini kita langsung culik. Kita mintakan hadir kembali di RRI Pro 4 FM sebab setahun lalu dah.
2: Setahun lalu ya? Betul.
1: Setahun yang lalu ya Tok ya.
2: Betul.
1: Sama
2: Tok Deli.
1: Tok Deli ya. Apa kabar Tok Deli?
2: Alhamdulillah dia sehat, tapi sekarang udah pindah tugas.
1: Oh, enggak lagi pulang Riau lagi?
2: Beliau di Bangka Belitung sekarang.
1: Bangka Belitung. Yeah. Oh, itu kotanya Timah itu.
2: Iya, yeah, sama-sama Ciano. Timah.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Betul ya. Jadi jauh nih Datuk Abu ini dari Kepulauan Riau, Cik. Nah, itu dia. Karena kemarin kita RRI berarti ya. Sebab beliau kemarin ya ada di satu majelis terkait dengan acara pengukuhan seni Tanjak Tengkulo Sumatera Utara dalam peta budaya nasional.
2: Betul.
1: Menuju apa sih WTBT itu?
2: WBDB.
1: Warisan budaya tak benda.
2: Okay.
1: UNESCO. Itu jadi tajuknya seperti itu. Artinya mengantarkan Tengkulo supaya lebih dikenal secara global, okay, internasional ya. Nah, nanti kita akan cakap-cakapkan sekaitan dengan hal itu. Mike apa nih, Tok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana perjalanan menuju ke studio Pro 4 FM malam ini?
2: Terus ya, agak jam sikit ya.
1: Jam. Ya. Sebab macam ada perayaan besar.
2: Ya.
1: Pekan Raya Sumatera Utara. Jadi sama awak juga tadi begitu. Awak juga sampai ke Manhattan putar balik.
2: Alhamdulillah tadi drivernya handal. Dia tahu di sini aja, dia kita lewat benteng tadi, jalan benteng belakang.
1: Oh, belakang.
2: Oke.
1: Ya, belakang dari Amaluhur, Setialuhur.
2: Betul.
1: Itu ya pokoknya. Ya. Oh, betul. Good ya, good driver ya.
2: Drivernya kolaborasi dengan saya.
1: Oh, ya.
2: Saya bilang ini pasti jam nih, Pak, kata bilang.
1: Iya, Bang.
2: Kita cari jalan-jalan cepat lah kata ke RRI.
1: Iya, okay. Betul. Ini sampai nanti tanggal 2 Agustus. 2026. Jadi ya sabar-sabar lah ya. Tapi ya harus ya semuanya berkunjung, menyaksikan beramai-ramai ke Pekan Raya Sumatera Utara untuk ada banyak pameran kegiatan budaya juga ada ya, selain ya kegiatan UMKM juga. Mbah, ini sengaja diundang lagi ke studio Perempat FM untuk ya bicara. Kalau kemarin kita enggak menitik beratkan tentang Tengkuluk dan Tanja ya, justru pakaian ya waktu itu ya, cara berpakaian.
2: Hari ini agak ke atas sikit.
1: Kemarin bawa sendiri lipat kain pakaian.
0: Ini atas.
1: Iya, atas. Waktu itu enggak sama belum sama Cik Anum.
0: Belum lahir di sini kayaknya Anum.
1: Udah, tapi belum di Perempat FM ya. Jadi enggak selama udah 2 tahun juga nih awak mengudara. Nanti dipercaya ya. Ya baik ya, buat pendengar setiap Perempat FM di mana pun berada, silakan dia mau bergabung menghubungi ke 0618463115 atau bisa di WhatsApp di 0811-6144-248. Ditunggu ya. Nah, sekali lagi yang kita bahas malam ini terkait dengan Tungkul atau Tanja menelusuri sejarah, filosofi dan jejak peradaban Melayu di Sumatera Utara. Karena ini cakap-cakap kita tentang Tungkul ini khasanah Melayu yang terus harus dilestarikan. Nanti kita tanya nih, sebenarnya asalnya dari mana nih? Karena kita kan berjiran nih sama Malaysia, ya kan? Apa Malaysia yang pertama punya atau ya kita Sumatera Timur awalnya dulu kan?
2: Okay.
1: Begitu ya kan, Tok? Tapi Tok, mau nanya dulu di awal-awal Tok. Sejak kapan mendalami dunia sebetulnya, seni Tengkuluk Tanja ini? Dan dapat informasi kan latar belakangnya ST-nya itu ternyata arsitek.
2: Iya, insinyur.
1: Insinyur.
2: Insinyur, sarjana teknik, arsitek.
1: Lengkap ya. Ya gimana ceritanya? Dari arsitek terus menyukai
0: Tengkuluk
1: mendalami jadi ahli dan jauh lagi ya di Kepulauan Riau, enggak di Sumatera Utara.
2: Oke. Boleh jawab nih langsung.
1: Boleh pakai pantun boleh juga, Pak. Jawab.
2: Saya pantun. Jadi
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tok Juna lupa pula perkenalkan saya perkenalkan diri.
1: Apa yang tadi enggak diperkenalkan ya?
0: Perkenalkannya cuma sekilas. Sekilas doang.
1: Maafkan ya.
2: Tak kenal mau kata sayang.
1: Oke. Karena excited juga sih.
0: Iya, semangat.
2: Oke, perkenalkan buat pemirsa Pro 4
1: FM.
2: FM RRI. Nama saya Abu Abdillah Fahmi, gelar Datuk Karunia Negeri dari Kesultanan Serdang. Saya seorang arsitek, juga sekarang sebagai aktivis kebudayaan, konsen di persalinan busana tradisional Melayu. Perlu di garis bawah ini tradisional Melayu.
1: Okay. Tradisional Melayu.
2: Tradisional Melayu. Oke.
1: Okay. Ya tadi kenapa akhirnya cinta dan menekuni mendalami dunia apa nih? Petungkuluk kan kita bilang ini.
2: Okay.
1: Seni tradisional.
2: Lebih tepatnya seni melipat destar ya. Karena destar itu ada ragam banyak sebenarnya. Kita memang saya konsentrasi sejak 9 tahun yang lalu di saya belajar, saya langsung belajar. Ketika saya mencari guru itu pertanyaan nanti kita rundown ya. Saya mencari guru melipat. Tadinya saya memang lipat semua yang ada di gambar-gambar lama tuh. Tapi saya enggak tahu ini benda apa nama kan gitu kan. Sesuatu yang wujud itu tak mungkin tak ada benda. Tak ada maknanya. Oke, jadi saya mulai mencari seorang guru. Jadi saya merujuk ke seorang teman ya, dulu namanya Teh Ahmad Cajali dari Melaka. Jadi beliau menyampaikan sama saya, ini belajar setakatnya hanya belajar melipat tanjak dan tengkuluk. Yang maknanya dia mereka tuh affair. Apakah kita hanya setakat hanya untuk pekerja seni atau untuk mendalami rekaan tanjak atau dan tengkuluk, bukan atau ya, tanjak dan tengkuluk yang sebenarnya mengikuti asas tradisional. Maka beliau sendiri merekomendasikan kepada Dr. Johan Iskandar bin Abdul Karim di Akademi Seni Tradisional Alam Melayu Selangor.
1: Selangor, Malaysia. Selangor,
2: ya. Jadi selepas saya dari sana, saya balik, kebetulan saya kenal dengan Tengku Rio. Tengku Rio namanya, baliklah ke kampung. Oke,
1: Nanti kita undang, nanti okay. Undang, nanti kita undang Tengku Rio.
2: Maksudnya saya diundang lah, dia datang balik kampung, maksudnya balik kampung ke Serdang. Ketika beliau menyampaikan hajat saya, tolong ini, kami dapat undangan ke Jabatan Warisan Negara Malaysia. Oke, okay. Jadi disitulah saya mulai belajar. Dari data-data, gambar-gambar lama yang dibekali oleh Kesultanan Serdang, saya belajar ke sana. Baru saya pun sebenarnya baru tahu di situ ada namanya ragam nama hiasan kepala.
1: Tadi sebelumnya nggak tahu.
2: Kita kan semuanya hanya kan. Hanya
1: melipat saja.
2: Ya, ginilah bahasa sederhananya. Kita mengira bahwa semua yang bersisik itu kan ular. Ternyata tidak.
1: Ada salah juga ya.
2: Ada salah. Nah, jadi tak semuanya bersisi ular. Kadang-kadang kita nenas, buah salah kan. Betul. Bisa jadi ikan. Jadi saya baru tahu juga di sini. Jadi untuk pengganti semua nama hiasan kepala Melayu itu boleh disebut Destar lah.
1: Ada lagi nama baru lagi?
2: Bukan nama baru. Untuk merujuk semua lah. Okay. Jadi semua itu dirangkum menuanya Destar. Nah Destar itu ada turunannya. Destar itulah ada jenis-jenisnya dari mulai Tanjak, ada Tengkuluk. Tengkuluk pun di bagian
1: ada turun lagi.
2: Jadi Tengkuluk lelaki dan Tengkuluk perempuan.
3: Oh, perempuan.
1: Nah, lelaki. Tuh kan baru tahu kan?
3: Baru tahu.
1: Selama ini menyangkanya kan laki-laki. Buat laki-laki saja kan?
2: Iya. Kemudian ada yang namanya Getam.
1: Getam.
2: Ini yang saya pakai ini Getam.
1: Oh, itu bukan kopi ya?
2: Oke, okay, nanti kita cari sejarahnya.
1: Ini makin seru nih kan? Okay. Kopi ya, peci, okay. Getam.
2: Selepas Getam ada namanya Justar.
1: Justar.
2: Nah, Justar itu dipakai oleh putra mahkota yang menikah. Maknanya dia bukan tidak menyerupai mahkota raja. Jadi nama Justar.
1: Dia bentuk, tapi sudah bentuk.
2: Ada logam. Bukan, bukan ada logamnya, kain ya, bukan kain. Okay, jadi dia di situ ada dua material. Ada kain dan ada logam.
1: Okay. Logam itu bisa berupa emas?
2: Pastinya. Okay. Nah, dan itu hanya dipakai oleh bangsawan, biasanya putra raja. Tidak dipakai orang kebiasaan. Oke.
1: Okay. Tapi bukan mahkota.
2: Bukan. Kemudian ada semutar.
1: Semutar lagi ada.
2: Baru tahu. Nah, semutar.
1: Baru tahu.
2: Oke. Okay. Semutar itu kain yang dililit di kepala, sama kayak surban. Nah, itu semutar.
1: Di Penogoro pakai.
2: Ya.
1: Terus Tuanku Imam Bonjol pakai.
2: SM Raja. Datuk Baijur Rahman.
1: Kau pelajaran SM Raja. Sisi Gambang Raja.
3: SM Raja macam nama jalan.
1: Iya,
2: nama jalan.
1: Sisi Gambang Raja.
2: Okay.
1: Medan. Mana tinggal?
2: Sorry.
1: Mana tinggal SM Raja? Okay. Buat yang gak paham kan?
2: Okay.
1: SM Raja.
2: Okay. Maafkan saya.
1: Tidak apa-apa.
2: Sisi Gambang Raja.
1: Ini lolong kita berdua aja nih memang.
2: Okay. Atau tak apa-apa.
1: Biar gak serius-serius.
2: Nah, itu harus banyak gurau. Kemudian kalau gambar-gambar lama ya. Kemudian budaya ini berkembang dari mulai seluruh Nusantara. Awalnya ini yang paling awal lagi. Sebelum lagi wujud Tengkuluk dan Tanjak.
1: Ada lagi?
2: Maksudnya itu semutar yang awal sekali. Karena itu yang paling sederhana kan? Nah itu dia.
1: Jadi juga termasuk yang sekarang kalau yang ngaji-ngaji di pesantren itu.
2: Iya. Itu kan? Semutar itu bahasa daripada Melayu. Kalau bahasa dari Sunan Nabi itu namanya imamah. Imamah namanya. Kalau orang Parsi menyebutnya sorban. Itu versi, bukan Arab.
1: Sorban.
2: Sorban itu kan Parsi, bukan Arab.
1: Bukan yang buat luka tuh ya, di sorban.
2: Itu kalo perban.
1: Dan akhirnya memutuskan untuk, tapi dunia arsiteknya masih.
2: Saya masih bekerja sebagai konsultan arsitek aktif sampai sekarang. Kemudian profesi sebagai tim profesional ahli di Dinas PU Kabupaten Karimun.
1: Dan di sanalah mendalami terus.
2: Iya.
1: Atau dari awalnya dari Sumatera Utara dulu. Kan asalnya dari Sedang ya?
2: Ya, saya lahir, tinggal dan membesar dari Medan.
1: Oh, Medan.
2: Saya lulusan Universitas Medan Arya. Oke, okay, kampus saya dekat dari sini.
1: Tahu.
2: Oke. Okay. Saya lulusan sana, kemudian saya difasilitasi oleh Kesultanan Serdang untuk belajar menjemput tadi, ini kasana ini di Akademi ya. Seni Tradisional Alam Melayu di Selangor. Alhamdulillah selesai. Tapi masih banyak saya rasa ilmu yang harus saya timba. Nah, seperti itu.
1: Jadi memang awalnya dulu tetap dari Medan ya, belajar tadi ya, melipat-lipatnya tadi.
2: Ya, ya sebelum justru saya lipat-lipatnya ketika saya duduk di Kepulauan Riau.
1: Oh, bukan di Medan justru.
2: Bukan. Saya hijrah ke Kepulauan Riau di Karimun 2005.
1: 2005 jadi, itu tadi 9 tahun cerita tadi.
2: Iya. Kemudian saya mulai aktif melipat itu sejak 2015. 2015, tapi saya bukan jual lah. Saya pakai-pakai sendiri, karena pakai sendiri saya suka dan tidak saya jual. Tahun 2017 saya ikut Festival Abis di Johor,
1: Malaysia.
2: Nah, di situ ada festival semua orang pakai tanjak. Dari situ saya kenal Dr. Johan, masuklah ke akademi.
1: Dan itu Riau. Sendirian aja mewakil dari Riau atau ada
2: Kepulauan Riau? Lagi? Memang saya saat itu orang kedua dari Indonesia yang belajar. Sebelumnya ada Sabran Okta, memang dari Dayak Lingga, tapi memang enggak kemudian beliau stuck, tidak aktif karena tugas dipatroli kan. Beliau
1: sibuk ngurus
2: lalu lintas laut.
1: Oh, laut malah ya. Tadi mikirnya pasti jalan yang jam tadi ya.
2: Tidak.
1: Jadi bisa. Dua profesi dijalani sekaligus saat ini ya.
2: Sekaligus. Jadi aktivis kebudayaan juga aktivis sebagai saya seorang arsitek.
1: Nah, kalau membuat keris itu dikatakan empu. Kalau dalam dunia ini tadi bicara tentang seni tradisi melipat tengkulnya, ada sebutan nggak sih?
2: Oke.
1: Akhirnya.
2: Saya membawa bahasa lama Melayu untuk pereka tengkulu maupun tanjak ya. Itu disebut pereka.
1: Pereka.
2: Ada penyolek. Ada pengarang tanjak.
1: Itu beda-beda artinya atau?
2: Sebenarnya sama, tapi kalau kita tarik ke bahasa Melayu, pengarang ini beda makna pastinya. Nah, ini tukang ngarang kan?
1: Iya. Iya. Sekarang ngarang bebas deh.
2: Bebas tidak. Jadi ya, bukan itu, lebih ya? Ke penyolek.
1: Penyolek. Ya?
2: Penyolek.
1: Nah. Penyolek juga bukan yang suka nyolek-nyolek. Ini kayak apa nih?
2: Iya, memang. Bahasa lama tuh penyolek, tapi kan ada perkataan di depannya. Penyolek, tengkulu, diraja, dan tanjak. Nah, jadi saya memang didapuk sebagai pereka dan penyolek, tengkulu, diraja. Ini beda kan, kenapa ada tengkulu, ada dirajanya. Memang khusus untuk diraja. Hanya raja yang saya buat. Dan orang-orang besar empat.
1: Orang
2: besar empat, kemudian ya? Orang-orang yang direkomendasikan untuk dilipat tanjaknya sesuai dengan istiadat istana, seperti itu.
1: Sama dengan karakternya juga kah? Atau jabatannya juga kah?
2: Itu jabatan, kalau jabatan saya kan di...
1: Enggak, maksudnya untuk penyesuaian tadi dengan, ya, tadi kan raja-raja, selain raja kan ada, tadi nyebutnya apa?
2: Yang orang besar.
1: Orang besar itu, disesuaikan dengan karakternya kah atau apakah?
2: Nah, biasanya menurut, kalau kita buat itu, tergantung istana mengeluarkan tengkulu apa yang bakal dilipat itu. Jadi bukan melihat karakter, tapi memang biasanya itu memang ada. Sekarang kita sudah masuk ke istiadat ya. Istiadat itu maksudnya protokoler.
1: Oh.
2: Kopi ya?
1: Iya, iya,
2: iya. Oke. Itu ditandai yang sama seperti Datuk sampaikan, itu sudah masuk clue. Apakah melihat jabatan orangnya? Atau kedudukannya, ya itu sama. Makanya dibedakan atas jenis karangan dan warna.
1: Warna juga?
2: Iya. Kan gak mungkin Tok Yuna pakai warna kuning agung, tak boleh.
1: Ya itu apa-apa.
2: Bila majelis istiadat. Tapi kalau Tok Yuna pakai di luar majelis istiadat atau bertandang, itu boleh, diperbolehkan.
1: Kalau akhirnya ada kita lihat di majelis, ternyata ada juga yang tidak.
2: Majelis apa?
1: Artinya ya kerajaan.
2: Nah, itu tak boleh.
1: Kalau ada yang pakai gimana?
2: Oke. Okay.
1: Ini harus paham juga ini ya buat pendengar setiap perempat FM ya, dimanapun ini, berada ya.
2: Ini
1: langsung nih kita bicara tentang tatanan ya, aturan yang ada.
2: Aturan,
1: ya.
2: Aturan itu
1: harus sampaikan ini.
2: Oke. Okay. Lepas tahun yang lalu kita pernah ikut majelis Pantai Cermin sama Tok Juna juga. Iya kan?
1: Iya.
2: Oke. Okay. Sebelum Tok Juna datang, itu banyak ramai yang ke majelis pakai baju warna kuning.
1: Ya, seru. Lalu apa yang terjadi?
2: Apa yang terjadi?
1: Ilmu.
2: Okay, ini perlu kami sampaikan bahwa kami daripada kesekretariatan kesultanan sudah menyiapkan baju. Jadi misalnya Tok Juna pakai baju kuning pada saat itu, kami memang ada tim ya, bentara panggil, kami minta keluar ganti salin. Jadi bukan dia tak boleh, tapi persalinan busananya harus ganti. Maknanya dalam majelis itu tidak ada dua matahari. Cukup sultan saja yang pakai kuning. Dan itu terjadi kan semasa di Pantai Cermin.
1: Benar terjadi itu.
2: Betul,
1: karena maaf, awak datangnya kan
2: iya, agak delay, agak delay sikit, ya. Saya terpaham. Tapi itu semua, baik lelaki dan perempuan, kami siapkan baju purungnya.
1: Subhanallah,
2: ya. Dah. Orang tanya. Jadi berbeda kita majelis istiadat dengan majelis adat itu berbeda. Itu dia. Kalau acara adat kayak kemarin Tok Juna hadir bersama pemangku metar kemarin kan. Pemangku pakai misal, saya lihat ini undangan halal bihalal. Memang di antara yang pakai baju hitam, Tok Juna kan paling terang bajunya.
1: Diperhatikan, awak salah kostum itu,
2: cuy. Iya. Memang semestinya dalam perangkat dia enggak boleh berfoto di situ. Ini saya tegur ya.
3: Iya. Karena beda sendiri.
2: Iya, tidak. Enggak. Kenapa? Dia punya warna itu memang tak patutlah dekat situ.
1: Jadi ada hitam-hitam, ada pakai, tapi kuning bukan kuning kali itu sebenarnya.
2: Semua turunan kuning itu tak boleh.
1: Oh, termasuk kuning apa tuh? Kuning gading itu.
2: Kuning
3: lemon.
2: Gading tak, turunannya itu semua warna krem itu tak boleh. Oke.
1: Okay. Karena apa? Ya, enggak ada di grup juga waktu itu karena ya udahlah, tahu lah masalah. Lanjut. Iya, berpaham. Oke.
2: Okay. Berpaham kan? Jadi kalau kita ada majelis, kita paham di situ, oke. Okay. Yang hadir kami pastikan ada sultan yang hadir, pemangku adat yang hadir, maka kita tidak boleh memakai baju yang berkenaan dengan warna sultan ataupun diraja.
1: Tapi kalau akhirnya menteri yang datang dikasih pakai baju kuning,
2: itu beda kan. Datang itu kan simbol kuning itu kan mengagungkan, merajai yang datang. Bukan menambalkan dia jadi raja, tapi konotasinya merajai, menghormati. Dikasih lah, semisalnya dikasih tengkuluk atau tanjak warna kuning, itu berbeda.
1: Itu tak apa?
2: Tak apa.
1: Karena tak apa. Gimana cara membedakan nih? Apa karena posisi dia menteri ke? Karena pernah juga ada dilihat seperti itu juga kan?
2: Iya.
1: Karena menteri datang, sementara itu sultan-sultan. Menteri datang ya, menterinya malah dipakaikan baju warna kuning juga itu.
2: Saya pribadi pernah mengalami di tempatnya saya,
1: Kepulauan Riau.
2: Kedatangan salah satu ketua partai warna kuning. Sebut aja yang logonya ada
1: beringin
2: pokoknya
1: itu.
2: Pokoknya gitu. Saya memang menganjurkan ke
1: pokoknya beringin.
2: Oke. Okay. Ya. Memang kemarin saat diminta ke saya warnanya kuning tuh. Oke, okay, saya sampaikan. Kita tidak bisa menguningkan mereka. Walaupun orang Golkar. Oh, sorry.
1: Walaupun
2: orang Partai Kuning, saya bilang. Sorry ya. Tapi paham, alhamdulillah orang protokoler dari DPP-nya paham gitu. Akhirnya kita tepung tawari beliau dengan warna hitam dan songket gold ya. Itu kan sama kedudukannya. Tidak, karena masa saya di Kepulauan Riau itu di sana kan banyak raja. Di sana Pak tak banyak tengku, tapi orang bergelar raja.
1: Oh, raja.
2: Raja Nur Aini, Raja Samsiah.
1: Bukan sultan raja. Di sana ya.
2: Maksudnya bukan tengku.
1: Oh, di sana tak ada tengku
2: di tapi raja. Di sana gelar anak raja tuh namanya raja. Raja Yanjuna, Raja Abdillah.
1: Baru paham awaknya.
2: Itu yang tak boleh. Jadi setelah berpakat boleh dikasih, saat itu hanya ketua partainya saja. Itu pun tidak perlengkapan, hanya sebatas tanjaknya saja. Tidak persalinan, yang lainnya hitam, itu diperkenankan. Nah di situ, baik lembaga adat maupun kerapatan adat kerajaan Riau Lingga pada saat itu dia. Nah, jadi boleh dikata kayak misalnya kami sebagai pakar rujuk lah dengan ya.
1: Oh, pakar rujuk.
2: Namanya pakar rujuk, pakar rujuk persalinan seperti itu. Nah itu dia berbeza misalnya. Dalam pernikahan itu kan ada namanya Raja Sari. Itu berbeda. Misalnya
1: rata-rata kuning semua itu tuh.
2: Iya, semisalnya kan karena di sini, mohon maaf ya, di sini tuh kuning itu identik Melayu kan?
1: Iya. Yeah.
2: Padahal tidak. Kalau kita di luar Sumatera Utara, Sumatera Timur, orang menikah tuh warnanya udah warna-warni. warna hitam, warna warna hijau, warna ungu gitu. Makanya selalunya saya masuk sini saya bilang, kenapa merekomendasikan warna ini gitu.
1: Nah, ini himbauan juga nih sama mua-mua ini ya, sama penyewa-penyewa baju-baju pengantin Melayu juga ini.
2: Oke, sebab mua sekarang itu ya, dia bukan mak andam atau bidan pengantin yang paham akan istiadat. Dia macam mana dia taunya pengantin tuh cantik. Dan kadang-kadang mua ini kan tak pengen buat pengantin lelakinya ganteng kan. Dia fokusnya ke perempuan. Padahal yang bayar laki-laki.
1: Yeah.
2: Makanya kebanyakan tuh bajunya agak kedodoran, kekecilan.
1: Malah sekarang keketatan tuh.
2: Keketatan ya gitu kan.
1: Nah. Ya seperti yang disinggung sama Andemia kemarin.
2: Iya.
1: Itu baju dari Tok Abu loh yang pakai.
2: Yang mana satu?
1: Yang ungu semalam.
2: Oh iya.
1: Iyalah itu yang dari Pancicemen tuh.
2: Oh, berarti bukan bajunya salah gitu loh.
1: Apa?
2: Agak badannya agak melar.
1: Sengaja awak pakai kan itu ya kan. Karena mengingatkan itu baju tadi kan ada cakap tadi yang nyambung ke pantai cermin tadi itu kan. Ya belian sama Datuk Abu. Warna ungu itu kan.
2: Warna ungu.
1: Iya, disinggung juga kemarin itu. Ternyata ungu ini juga masih memaknanya.
2: Ada maknanya. Warna itu adalah warna putri bungsu dan warna PM, putra mahkota.
1: Oh, bukan janda ya? Katanya janda duda.
2: Bukan. Kak, kita
3: putri ungu itu warna putra mahkota.
2: Oke, jadi kalau puan, saya panggil puan apa encik aja?
1: Encik aja.
2: Kalau encik itu belum nikah.
1: Oh. Berarti udah nikah.
2: Nah, kalau udah nikah puan. Saya panggil puan.
1: Puan. Jadi besok-besok panggilnya puan.
2: Tok Juna ini mesti belajar memang harus bergaram dengan saya.
1: Iya, harus. Cuma jauh. Makanya begitu nyampe kemarin langsung ya udah, kita ke RRI gitu.
2: Apalah maknanya setiap kita buka acara yang saya hormati Datuk Doto, Bapak-bapak, Bapak-bapak, encik-encik dan puan-puan. Jadi encik itu yang mana satu? Pernah tanya? Tuan-tuan dan puan-puan yang mana satu? Membezakan antara puan dan encik itu ketika dia kita mengerti bahwa statusnya itu sudah menikahkah, belum menikahkah, atau akan menikah itu berbeda.
1: Tapi ada juga laki-laki dipanggil encik juga.
2: Ya encik, saya dulu sebelum Datuk panggil encik, encik juga.
1: Encik juga. Jadi sekarang encik masih pakai encik juga ya.
2: Encik juga.
1: Jadi encik itu buat laki-laki.
2: Dia lebih universal encik itu.
1: Oh.
2: Kenal dengan sahabat saya encik Hasbi, encik Yasir.
1: Ya.
2: Kan dipanggil encik
1: yang
2: dia.
1: Yang penyanyi itu?
2: Bukan, yang di sini. Bukan di sini. Nah, maka saya tanya, saya maknanya cara bertutur saya kepada beliau, makanya saya tahu statusnya apa. Encik ke puan?
1: Kalau bang janda enggak mungkin udah ada lakinya.
2: Seandainya mohon maaf, seandainya status itu walaupun kita tahu beliau sudah pernah menikah, tetap kita panggil puan.
1: Oh, walaupun pernah gagal.
2: Itu gagal itu urusan anggap aja kita enggak tahu ya. Maknanya kita dalam Melayu itu kita cara menghormati orang seperti itu simbolik.
1: Masyaallah.
2: Itu memang meyakin.
1: Nah, itu Melayu itu
2: sama ya. Halnya dia beliau pakai kain samping, samping kepala kainnya di depan, di belakang, kanan kiri itu kan simbolik yang pemakai. Apakah dia masih gadis, apakah dia sudah menikah? Bila dia kain sampingnya di depan, nah kita harus was-was berarti dia sudah
1: menikah.
2: Sudah menikah. Jadi ada jarak di antara kita. Seperti itu. Itulah Melayu itu ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi pun sudah ada diajarkan.
3: Ada
2: adatnya. Ada aturannya.
1: Di luar dari yang doa-doa ya, kan memang Melayu identik dengan Islam. Kan ya. Seperti dari mau tidur betul. Sampai mau tidur lagi.
2: Mau tidur lagi seperti itu. Maka saya tanya. Ini ya. Saya dulu memang panggil sahabat saya ini kan Cik Juna. Begitu Datuk, ya saya harus memasyurkan kedatukan beliau itu. Maka kadang-kadang saya bergurau dengan Tok Juna, ya kalau udah datuk jangan pakai kain samping meteran, harus ya, jadi ya, gitu.
1: Iya. Jadi banyak belajar, memang harus banyak belajar sih. Yang penting mau bertanya aja gitu.
2: Okay,
1: kan. Kalau di apa namanya? Diingatkan itu jangan pula tersinggung ya kan. Karena ya jangan sensitif ya. Kalau sih baik-baik aja ya. Sambil gurau-gurau aja. Nah, kita kembali ke topik ini Tok. Ya ini, tapi kembali lagi kepada pendengar setiap Rumpat FM Medan Suara Budaya Sumatera Utara, silakan mau bergabung ke 0618463115 ya, atau ke WA ke 0811644248. Nah ini ada penelpon nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Datuk Ian.
1: Iya, Adek. Mbak Abdullah.
4: Saya Tengku Makmun.
3: Tengku Makmun.
1: Mereka berku.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Saya terlambat nih, baru gabung nih.
1: Tak apalah lah. Tak apalah. Tak ada istilah kata terlambat nih. Tengku Makmun, di mana tinggal?
4: Ya.
1: Tinggal Maya nih.
4: Di Jalan Seroja.
1: Oh, ya Allah Akbar. Minggu lalu ada telepon ya. Terima kasih banyak ya. Akhirnya. Iya. Ya. Ada yang mau tanyakan terkait dengan tema kita malam ini, Tengkulu atau Tanja?
4: Mau saya tanyakan, karena tadi saya ketinggalan, baru gabung. Jadi yang mau saya tanyakan ini, saya dari dulu-dulunya itu, yang setahu saya istilah itu Tengkulu. Jadi tahun-tahun belakangan ini ada saya dengar Tanja.
1: Tanja, tadi ada lagi istilahnya tadi disampaikan sama Dato Abu, ada Destar lagi, ada Semuter lagi ya.
4: Jadi yang mau saya tanyakan nih, apa bedanya itu Tengkulu sama Tanja tadi?
2: Okay.
4: Karena baru saya dengar belakangan ini Tanja itu, apakah dari segi lipatannya, apakah dari segi pemakaiannya? Entah macam peci zaman itu kan, ayah-ayah saya itu dulu pakai peci itu di kesultanan itu kan agak miring dikit ke kanan.
1: Ya.
4: Ini
1: nah, nanti kita tanya ya, kenapa harus miring ya? Katanya kalau miring nandakan pintar, cerdas katanya. Ada lagi jadi,
4: itu aja. Jadi mau tahu saya perbedaannya tadi apakah dari bentuk, apa dari lipatan, apa dari segi warna, antara Tengkulu tadi sama Tanja tadi. Sebab saya, usia saya sekarang sudah 78.
1: Masya Allah, sehat-sehat terus ya, Ku. Ada koleksi Tengkulu di rumah ke?
4: Ada, Tengkulu ada.
1: Ada banyak?
4: Ada berapa-berapa biji lah. Tapi kalau Tanja belum punya saya.
1: Oke, langsung mau dijawab atau bagaimana, Ku? Kita, ya, langsung dijawab ya.
4: Ke mana?
1: Langsung dijawab ini. Ya, silakan.
2: Oke. Okay.
1: Abu.
2: Terima kasih.
1: Apa bedanya Tanja sama apa ini sama atau beda atau bagaimana? Dari mana bedanya atau samanya?
2: Okay. Kita belajar ini memang pada masa dulu ya. Kita terkadang memang dengan bahasa ini kita selalu lupa, selalu menjual bahwa dulu kami tak pernah dengarlah yang namanya selain Tengkulu ya kan.
1: Kalau kita di Delhi ya.
2: Iya, memang kita lupa kalau kita tarik sejarah, memang selepas keganasan revolusi sosial, memang semua kasanah itu memang pupus. Kecuali yang ada sampai dengan selepas tahun 50-an itu hanya Tengkulu. Nah, kami yang hari ini belajar memang sebagai anak jati ya, anak jati Sumatera Utara, orang Melayu, kami belajar dulu juga terperanjat lah. Ada Tanja nih, apa Tanja? Apa yang membedakan? Ternyata perbedaannya satu. Ada berapa hal. Tanja itu dia punya rule yang harus disyaratkan agar bisa disebut Tanja. Nah, Tanja itu adalah terbuat dari kain segi empat yang dilipat menjadi segitiga sama sisi. Kemudian karangannya memiliki tapak, ada bengkung, ada solekan atau karakan hiasannya, kemudian ada simpul, ada simpulan.
1: Kalau ini karena kita gak live ya.
2: Okay. Ya, ada simpul. Tengkulu tidak mesti kain segi empat, kain panjang pun boleh buat. Kemudian dia memang ada tapak dan ada bengkung namanya bengkung. Itu lipatan yang tebal-tebal itu namanya tapak dan bengkung, biasanya dua kali lipat. Lipatan pertama disebut tapak. Lipatan kedua, tiga, empat disebut bengkung. Nah, coba lihat foto-foto itu. Ada nggak simpulnya? Tidak ada. Tidak ada. Maka itu yang disebut Tengkulu. Nah, cara itulah kami melihat ini, cara mengidentifikasi. Tak semua penyakit kulit itu kan kita sebut kurap. Iya. Ada Kudis.
1: Ada Panung.
2: Ada Panung. Hmm. Ya, memang cara penyebutannya pasti beda-beda cara karena diagnosanya kan. Mm-hmm. Nah, seperti itu kami melihat hiasan kepala yang kami pelajari. Nah, memang lazimnya di Sumatera Timur lah ya. Sumatera Timur pada tahun berapa kita pun nggak bisa bilang Sumatera Timur, tapi sudah eranya Sumatera Utara. Perkataan yang lazim di masyarakat di Sumatera Utara, di kalangan Melayu Sumatera Utara itu memang tengkuluk.
1: Tengkuluk.
2: Tengkuluk. Sampai akhirnya kami datang di 2018-2020 kami buat seminar, orang cuma ini tanja, ini getam, ini semutar, ini justar. Orang akhirnya banyak. Ini kan hasanah harta kita nih, hasanah kita. Ya.
1: Yang sudah teridentifikasi.
2: Teridentifikasi. Ya? Perlu kami sampaikan di sini ya, selalunya kepada orang tua kami, kami yang takzim kepada datuk-datuk, kepada tengku-tengku, engku semua, bahwa sesuatu yang tak pernah kita dengar belum tentu tak pernah wujud. Itu yang perlu kita garis bawah.
1: Artinya kalau bahasa bilang ada api, ada asap lah ya.
2: Iya.
1: Atau terbalik ya, ada asap, ada api.
2: Memang kalau rasanya tidak. Nah. Jadi begini. Terlebih lagi karena literasi. Literasi ini mengikuti perkembangan zaman. Kita selalu ada dapat bahan, teruskan literasi itu. Sama halnya saya dipercaya pegang balai, kepala balai seni Tanjak dan Tengkuluk. Saya punya tanggung jawab kan, bukan asal-asal menyebut atau mandai-mandai lah. Karena orang Melayu itu yang membedakan memandai, tahu tak? Pandai-pandaian dengan kebijakan apa bedanya?
3: Pandai-pandaian.
2: Karena kondisinya saja.
1: Kalau pandai-pandian ya
2: banyak bohongnya
1: gitu loh. Kalau ketentuan berarti ya sesuai dengan.
2: Jadi ketika aturan. Saya ketika saya disekolahkan menjemput hasanah ini terlintas gambar Sultan Serdang Tuanku Basyaruddin Saripul Alamsah. Kita memang melihat itu tengkuluk kan. Tapi di literasi itu akhirnya itu di situ disampaikan beliau memakai tanjak tebing runtuh. Beliau memakai tanjak terberungku, baju dengan kolar tinggi,
1: kerah tinggi. Nyebutnya apa?
2: Kolar tinggi.
1: Ah, tuh. Baru lagi. Kolar.
2: Nah, dan itu tercatat 1850.
1: Oh, dia abad 18 ya?
2: Nah, jadi Sultan di Sumatera Timur itu yang pertama kali memakai persalinan busana Melayu.
1: Sultan Serdang.
2: Baru ya. Dilanjutin Tuanku Amaluddin Sani Delhi. Itu pun ketika pertalian dengan Perak. Seperti itu. Maklumatnya saya sudah dapatkan. Jadi apa yang kami samarkan ini memang sumber rujukan, saringan maklumatnya memang dari orang istana. Kami jemput ke Selangor, kami jemput ke.
1: Artinya validasinya Perak. Jelas.
2: Validasinya
1: ya?
2: Jelas.
1: Ya, bukan jelas. Bukan tadi itu, bukan pandai-pandaian gitu.
2: Nah, itu boleh dikata kami diharamkan. Memang sulit. Ketika kami pulangkan ini pun ke Serdang, memang sulit diterima.
1: Oh.
2: Hanya perkataan tanjak saja kan. Nah, tapi begitu hasanani dipulangkan, bahasanya itu dipulangkan. Karena mereka
1: kan asalnya dari
2: asalnya
1: dari
2: karena Serdang. Setahu kami di sana pun tidak mengklaim itu punyanya negara sahabat. Mereka tidak. Itu kasanah negeri mereka yang di Serdang juga ada pulang. Sekarang kalau kami hitung sudah ada 16 tanjak dan tengkuluk getam yang sudah dipulangkan dan kami reka kembali itu.
1: Artinya menyelusuri sejarah tadi ya,
2: menyelusuri sejarah itu. Ya. Dan itu setiap
1: ini terkait dengan peradaban tadi ya.
2: Betul. Dan setiap karang itu ada juga QC quality controlnya. Kami minta rujuklah bahasa tradisional kita merujuk kepada Tok Guru. Tok Guru lihat, nah, karena Tok Guru itu merupakan pengarang tanjak istana juga. Oke, ini valid. Baru kita pulangkan. Itu sudah ini. Kalau dari Serdang sendiri ya, Takur Tukang Besi, Nakoda Trong, kemudian Tebing Runtuh, Tebing Laksamana, Lang Melayang, Getam Bunga Padi, Pekasam, mau banyak, lebih. Nah, kemudian dari Serdang aja, belum melalui pertalian. Dia wujud itu kan karena pertalian, asimilasi dan alkulturasi. Nah, itu belum lagi dengan Perak. Nah, Perak itu simpulnya beda. Kalau yang Tok Juna pakai ini ya kita mungkin karena visualnya enggak ada ya.
1: Iya, Tok Juna pakai ini. Tapi rekamannya ada tuh. Ada. Kita bisa okay. Ini kita lagi live langsung okay. Air ya.
2: Yang Tok Juna itu pakai namanya ketupat palas, simpulnya baru dengar kan? Ketupat palas. Ya, yang dipakai
1: enggak salah memang okay. Diundang.
2: Yang dipakai oleh Sultan Delhi kebanyakan Sultan Serdang di tahun 1840-an 50-an itu simpulnya garam sebuku. Itu garam sebuku banyak kita temukan di Kesultanan Perak sebelah sebelah Malaysia. Nah, itu setelah kita telusuri memang ada keterkaitan. Dan ternyata tuanku Sultan sekarang tuanku Ahmad Tala'a beliau adalah cucu dari Raja Perak. Culan Perak. Masa tuanku seculan datang ke Delhi, beliau pakai tengkuluk namanya ya. Karena dia datang, tengkuluk itu ada perbedaan lipatannya. Dia memakai tanjak lang menyongsong angin. Nah, itu dia.
1: Cik, ada mau tanya ini, udah menjawab ya engku ya? Engkunya udah selesai.
2: Oke.
1: Okay. Artinya sebenarnya enggak ada perbedaan ya antara ya secara detailnya ya, cuma ya. Penamaan saja ya.
2: Penamaan.
4: Iya.
1: Ada lagi pertanyaan lagi?
2: Oke, silakan Ayanda, engku.
4: Nah, ada lagi. Saya rasa itu aja lah, udah jelas.
2: Iya ya. Betul Ayanda.
1: Engku. Kalau engku Mamun sendiri dari mana nih? Dari Serdang ke dari
4: Delhi? Saya dari Kesultanan Kota Pinang.
2: Alhamdulillah.
1: Jauh.
4: Jauh.
2: Kalau ya. Oke, okay. Engku Ayanda engku izin menyampaikan. Tuanku hari ini kan tanjak tuanku Sultan hari ini Sultan Kota Pinang sekarang. Beliau kan pakai tengkuluk ya. Kenapa disebut tengkuluk diraja, tidak disebut tanjak walaupun simpulannya saya lihat ya karena yang penyoleknya kan Engku Diki. Karena beliau sultan, jadi memang ada syarat tanjak yang maksudnya biar tidak sama gitu. Jadi kalau syaratnya hilang, maka tidak disebut tanjak. Lebih kepala tengkuluk, maka disebut tengkuluk diraja. Di belakangnya harus ada dirajanya. Nah, itu berbeda. Itu dia bedanya.
1: Bisa dibedakan tuh, akhirnya lipatan diraja itu seperti apa, bisa dilihat.
2: Terhad lah, sebab dia beli yang pakai kan raja.
1: Karena dipakai raja.
2: Sama masa 3 abad Kesultanan Serdang saya menyolekkan tengkuluk di Raja Sultan Ahmad Tala'a. Saya buat berbeda lah, ada dua tengkuluk di raja yang saya buat. Tanjak tebing runtuh dan lang menyongsong angin, tapi karangnya tentungan beda. Sebab yang pegang yang memakai itu raja, bukan saya. Kalau buat, saya pakai.
1: Buat anu lagi, lu udah bingung dia. Ada lagi yang tadi tebing runtuh.
2: lang menyongsong angin.
1: Lang menyongsong angin, udah bingung.
2: Sama juga yang dipakai Pak Prabowo waktu 17-an, waktu penurunan bendera. Beliau memakai tanjak, itu Alhamdulillah kami dibagi tugas oleh istana untuk mereka tanjak.
1: Itu sama Dato'
2: Irwansa, Cikgu Irwansa, kami berdua.
1: Salam nanti ya, Pak ya.
2: Okay. Apa tuh ya? Itu merupakan tanjak putra kayangan yang dipakai Presiden Prabowo.
1: Makin bingung lagi, Barado.
2: Tapi kami komplain lah, itu bukan dari Riau, tapi Kepulauan Riau itu beda.
1: Beda Riau ya. Kepulauan Riau lebih inilah, lebih duduk lah.
2: Itu kan bukan masalah egosentris, harus asal nih. Saat protokoler menyebutkan ini tanjak dari Riau,
1: seolah-olah
2: Riau
1: ya, dari sebelah. Enggak, seolah kerbau punya susu, sapi punya nama.
2: Saya melihat sih dari bukan itu, tapi dari histori. Kalau histori Riau memang kami kan deskripsinya kami sampaikan. Riau sebelah sejarah itu betul yang sekarang Kepulauan Riau. Bila merujuk Riau yang sejarah. Tapi kalau tatanan administrasi negara, Riau sekarang kan merujuk ke Pekanbaru kan. Nah itu jadi kami itu meminta kemarin itu perubahan itu harusnya Kepulauan Riau bukan di Riau.
1: Seperti itu. Karena sudah ada provinsi tersendiri
2: karena ada dua provinsi. Ya mudah-mudahan nanti jangan pecah lagi karena ada yang mengajukan provinsi baru.
1: Ada teman lagi?
5: Gimana engku?
1: Engku gimana?
4: Ayo.
1: Paham ya, ada mau request lagu apa? Nah, di putar malam ini. buat menghibur hati?
4: Saya minta lagu Anak Tiung saya lah.
1: Yoi. Anak Tiung si Anak Burung Tiung. Tiung. Oke, okay, nanti kita putarkan ya ku ya. Buat siapa okay. lagunya?
4: Buat keluarga saja lah yang okay. di Kota Pinang. Ya, mudah-mudahan itip. Mendengar. Ya.
2: Saya panggilnya Tuk lah.
4: Ya.
2: Nah, Tuk.
1: Oke. Okay. Oh, ya. Ya nanti kita putarkan lagunya ku ya.
4: Yo,
1: ya, sampai jumpa di minggu depan lagi. Boleh telepon lagi dengan narasumber berbeda, topik yang berbeda ya.
2: Junjung kasih Tonku. Terima kasih berpartisipasi. Sehat-sehat, Bo.
4: Datuk yang Juna, makasih banyak.
1: Ya ini ada. Ya ini sengaja kita undang, kita culik, entah apa kita rampok. Langsung dari Kepulauan Riau nih, Datuk Abu Abdillah nih.
4: Ah iya.
1: Oke. Makasih ya, Bu ya.
4: Yo, ahoy. Yo, ahoy Melayu.
1: Mau langsung diputar?
0: Nanti
1: aja kita
0: ada yang dari WhatsApp juga.
1: Apa WhatsAppnya?
0: Anu bacain ya.
1: Sila.
0: Acara Resah Melayu. Assalamualaikum Datuk Yan Juna.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Datuk Fahmi. Kok Datuk Fahmi? Datuk Fahmi.
1: Iya.
0: Oh iya panggilannya Datuk Fahmi tadi Abu.
1: Iya Abu Abdillah Fahmi.
0: Maya kabar malam nih, saya Puan Ira Tarigan dari Prapat. Ada pantun kalau pergi ke Tanah Jawa perginya bersama Zainab. Ambeni. Nak bertanya, tolonglah Datuk Juna jawab. Katanya manis si buah jeruk dibeli di beras tagi. Ambeni nak minta tajuk. Bolehlah si merah padi buat Datuk Yan Juna dan semua yang ada di Pro 4. Selamat malam.
1: Oke, okay. Tak ada pertanyaan ya.
0: Ada.
1: Kak Ira yang mendengarkan kita, semoga ya. Ya Kak Ira ya, semoga sehat selalu ya. Terima kasih ya sudah menghubungi kita lewat WhatsApp ya. Nanti kita putarkan lagunya, enggak ada pertanyaan ya.
0: Enggak, itu si Merah Padi judul
1: ya, lagu. Tak ada pertanyaan.
0: Tak ada.
1: Seputaran apa topik malam kita nih ya, tak ada ya.
0: Kita
1: atau kita langsung putar langsung dua lagu ya.
0: Boleh.
1: Anak Tiung dan si?
0: Anak Tiung ini yang nyanyi ini ya.
1: Siapa? Banyak tuh pastinya.
0: Ini Ardan Jalil Imam.
1: Anak Tiung si Burung Tiung.
0: Yang ini enggak sih lagunya, coba dulu Datuk. Oke.
1: Okay. Ada telepon lagi, kita jawab dulu ya.
0: Ada yang
1: nelpon. Oke, okay, baiklah. Sebelum kita putarkan lagu, kita jawab dulu pertanyaan berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
0: Iya.
1: Tutup.
0: Oke. Okay. Yang mau nelpon lagi kali, masih mau nelpon kali.
1: Masih ada?
0: Tak ada.
1: Tutup ya. Ya oke, okay. Nanti sebelum kita lanjut bertanya-tanya sama Datuk Abu ya terkait dengan Tengkulo dan Tanja. Asal mulanya jadi sebenarnya dari mana nih kan? Seperti tadi yang di awal-awal tadi kita tanya kan. Dari akhirnya tadi cakap-cakap

0: Ya, kembali lagi bersama Dato' Yanjuna dan juga Dato' Abu Abdillah Pahmi ya. Yang ini jadi nambah banyak wawasan ya, pemahaman baru kan terkait, bahkan tadi kita ngebahas di luar dari topik ya, tapi jadi nambah ilmu itu tadi kan. Tadi jadi mulai besok Jumat depan enggak manggil lagi Cik Anum lagi.
1: Puan. Dong.
0: Puan. Kan nambah lagi kan.
2: Siapa nama Puan?
1: Puan Hanum.
2: Ah, kan cantik. Puan Hanum.
0: Puan Hanum ya. Oh, ya. Paham. Banyaklah nanti awak panggil ni puan-puan ni sekarang lagi, Kak Cici lagi ya.
2: Macam sama Leli. Kan waktu saya komen tu kan saya panggil Puan Leli.
0: Puan Leli.
2: Bukan Dek Leli. Dek Leli kesannya saya ada kan tak. Maksudnya tak patutlah kan itu.
0: Puan, paham. Harus banyak belajar memang nih. Memang belajar tu harus sama gurunya.
1: Iya.
0: Salahnya kekecoh kita ini suka ya kadang... Ya begitulah ya, kita gak bahas itulah pokoknya ya.
2: Saya pun masih belajar juga.
0: Bo, okay. Kita ada kenal Tengkuluk Warisan, Tengkuluk Kreasi. Apa yang membedakan dan kenapa itu ada istilah-istilah itu, Tok?
2: Okay. Tanja atau Tengkuluk Warisan.
0: Jadi Tanja juga dibilang Kreasi sama juga.
2: Okay. Kita ambil aja lah, Tanja Warisan, Tengkuluk Warisan. Maknanya begini. Jadi yang masa Tanjak dan Tengkuluk zaman Kesultanan itu sampai dengan sekarang kita tetap pelihara bentuknya itu. Kita lestarikan dan kita jaga.
0: Kalau tadi cakap kita dari abad 18 berarti itu tetap.
2: Itu tetap. Itu abad 17 lah. Nah, seperti itu. Sama kalau Tok Juna pakai ini saya lihat ini memang kurang syarat. Tapi tanjak yang Tok Juna ini pakai ini seakan ya, masih bukan ya, seakan gajah mengamuk. Itu yang saya pakai dulu kan, warna biru color setahun yang lalu. Nah, dia ya saya tahu lah ini kreasi lah, tapi mendekati bentuk yang warisannya seperti itu.
0: Gajah ya.
2: Dan yang pakai gajah mengamuk ini tak sembarangan. Orang yang harus punya murid 1.000.
1: Wow.
2: Karena dia ini tanja untuk orang askar yang guru silat lah. Dia ada tingkatan ini gajah. Gajah mengamuk, gajah melaung, kemudian gajah gemulung. Yang paling tinggi itu gajah gemulung. Karena dipercaya catatan lama itu dipakai oleh Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah memakai tanja gajah gemulung.
0: Wih, kan nambah lagi nih ya. Jadi kalau misalnya, berarti ya nggak sembarang ya?
2: Nggak kemana. Tanjak warisan itu, yang Tengkuluk yang disebutkan tanjak dan Tengkuluk warisan itu, dia buatnya melalui proses
0: puasa.
2: Turunan.
0: Oh, kira puasa.
2: Jadi dia tidak langsung jadi benda itu misal jadi begini. Dia ada tahap-tahapan. Ada ibu tanjaknya.
0: Ibu tanjak?
2: Iya. Jadi ibu tanjaknya, jadi prosesnya panjang. Tidak jadi setar merta bentuk jenis. Jadi seandainya udah bahan segitiga kan,
0: ya,
2: jadi saya buat langsung segitiga. Benda ini jadi macam gini, tidak. Jadi awalnya itu seperti saya buat tebing runtuh.
0: Ada pola dasarnya dulu.
2: Iya, jadi tanjak pertama yang saya pakai itu sebelum menuju tanjak tebing runtuh adalah tanjak takur tukang besi. Selepas itu naik jadi nahkoda trong. Selepas nahkoda trong jadi lang melayang. Baru dapatlah tebing tinggi. Udah jadi tebing runtuh belum? Barulah jadi tebing runtuh. Jadi tanjaknya itu ada proses kembangan. Kembangan tanjaknya. Seperti itu.
0: Jadi jangan ditanya lagi ya kenapa dibilang lagi. Kenapa disebut?
2: Tanjak warisan.
0: Enggak, tebing runtuh gitu kan. Kemananya ya itu ya sebenarnya. Itu bagaimana bisa ada penamaan-penamaan itu tuh?
2: Sebenarnya orang orang Melayu ini kan penuh dengan simbol dan makna. Jadi menamai kayak ngapa pula tanjak ini gajah mengamuk kan.
0: Iya.
2: Tapi sekilas
0: Puan Anum aja dari tadi udah dia lagi menulis
2: jadi semasa saya 2019 dapat gajah mengamuk itu selepas saya pulang dari Kelantan. Saya balik dari Kelantan dapat dari Tok Guru gajah mengamuk. Saya memang pakai ini tak biasa, tapi orang lihat macam seakan memang bentuknya itu gajah mengamuk. Dia punya belalai dengan kepala miring. Coba ya, saya bukan apa walaupun ini
0: tak apa.
2: Coba. Kalau sekilas seperti ini lihat, dia seperti gajah yang lagi memiring, yang memang lagi seakan gesturnya mengamuk.
1: Menghela nafas nih, Dato. Ya.
2: Pelipat pengarang dan pesolek Tanjak Warisan itu pun dia punya tradisi. Bila ingin melipat itu dia harus bersih, dia harus
3: dia harus puasa juga ya.
2: Tidak malam kami tak pernah. Maknanya dia harus bersih itu dia harus tak lepas daripada wudu. Dia tetap harus wudu. Bila kadang kan kami, kemudian ada tradisi berlutut.
3: Dia berlutut. Dia maksudnya mengerjakannya itu pakai lutut.
2: Ya, dia kami kan pengarang itu kan dia lutut ikatannya di sini. Tidak boleh dia di lantai. Setelah di lantai buat tapak, kemudian dia ambil dekat sini. Dekat sini langsung dia ikat buat karangannya. Selalunya dari sini. Oke, bila karena kita duduk, bila kita duduk terlalu lama, biasa kan angin kan. Bila kita udah ketut kita turun, kita ambil wuduk lagi. Seperti itu. Itu yang kami belajarin semua terus. Tuh, tidak lepas daripada zikir. Makanya ketika tanjak yang kami buat orang pakai, orang-orang besar, dia keluar
3: aura.
2: Ya bahasanya aura ya. Aura. Sekarang ini enggak, air mukanya keluar.
1: Air muka.
2: Jadi tanjak itu membawa, misalnya gajah mengamuk, membawa karakter daripada gajah mengamuk. Itu air mukanya. Saya pakai kan, nah beda. Saya buka, ganti lagi tanjak lain, muka Tok Juna lain lagi. Jadi berubah. Membawa itulah. Sama kalau kita bahasa kita personanya beda-beda. Itu yang sebenarnya. Dan alhamdulillah kami pengarang tanjak itu sudah orang lihat lain ya. Jangankan kita buatkan orang, saya pun kalau pakai songkok dengan pakai tanjak muka saya beda.
3: Beda. Nah, itu artinya penamaan itu juga bukan apa tadi istilahnya pandi-pandi ya, bukan
1: pandi-pandi
3: ya.
1: Tidak.
3: Dan itu memang belajarnya sama guru ya.
2: Nah, jadi kami ini kadang-kadang nerang salah. Tengok ada kawan-kawan, maksudnya mereka lebih mengedepankan, mohon maaf, mereka mengedepankan perniagaan ya. Akhirnya
3: menghilangkan
2: hal-hal yang tradisi itu. Jadi dengan pakem melestarikan. Mereka tuh kadang-kadang kawan-kawan yang buat itu tidak paham apa tidak bahasa menjaga dan melestarikan itu seperti apa. Kalau kita rubah-rubah itu apa? Jadi ya ini udah seperti misalnya gajah mengamuk, buat aku buat kreasi lah, kasih nama sendiri. Gajah duduk misalnya.
1: Gajah duduk.
3: Iklan.
2: Enggak misalkan nih. Ya, misalkan. Itu kan merapu lah orang Melayu bilang.
3: Atau merapu. Gajah itu ya.
2: Atau kaki gajah. Ya. Dibuat itu agak lebar. Iya itu kan okay. Misalnya seperti itu.
3: Tapi enggak boleh dia.
1: Enggak boleh.
2: Nah itu. Jadi itu sebenarnya yang merusaknya. Jadi dalam diskusi-diskusi selalunya kami tanya, awak buat itu macam mana maknanya? Tahu enggak makna itu menjaga, melestarikan?
3: Apa masuk engkau buat?
2: Jadi terdiam gitu. Jadi kami kayak di Kepulauan Riau ya. Bukan saya bandingan. Kita lihat barometer lah. Barometer di Kepulauan Riau dan Riau Daratan. Di sana ada settle. Orang-orang pengarang tanjak kreasi, tengkulik kreasi itu sudah settle. Mereka tak akan buat nama itu. Udah, maksudnya udahlah, gua kan pedagang, bukan pengarang. Nah itu, jadi seperti itu.
3: Jadi tak pala dia sibuk dengan nama-nama ya.
2: Tidak. Dan biasanya pengarang dan pengarang tanjak dan tengkuluk kreasi itu dia tidak bisa masuk ke lembaga adat. Tidak terverifikasi. Oke. Tapi tetap aja kami rangkul mereka setiap ada UMKM, ada kegiatan perniagaan,
3: pelatihan.
2: Mereka kan tetap dilibatkan. Maksudnya setiap yang namanya UMKM, mereka sebagai peniaga kan UMKM ya, tetap dirangkul pemerintah. Sama kayak kami, saya sebagai di pemerintahan daerah ya tetap kami ikutkan. Akhirnya mereka kan bisa milih nih para pembeli mau yang kreasi apa yang warisan. Sudah seperti itu.
3: Harga beda.
2: Beda itu itu salah satu peran lembaga adat. Nah, harusnya di Sumatera Utara itu harus seperti itu juga Majelis Adat Budaya Melayunya, MAPMI lah di sini kan. Di situ dia mengkonter. Harusnya MAPMI itu produknya salah satu itu. Ini tengkuluk yang dijari zaman kesultanan harus kita jaga, jangan kita rusak. Yang ini yang kreasi tuh. Itu dia.
3: Didengar ini, pasti didengar
2: nih. Harus nih, MAPMI harus seperti itu. Nah, ini sampai sekarang.
3: Jadi ada pengawasnya ya.
2: Iya, harus ada QC-nya kan. Nih saya pun enggak tahu nih
3: siapa. Memang enggak ada, tadi yang ngali. Ya. Ya kita cakap-cakap jujur aja nih. Ya. Biar aja didengar. Emang kenapa? Ya.
2: Kepada orang-orang tua kami di Mabi harusnya itu harus ada keluarkan
3: bawahan juga sih.
2: Jadi produknya, kemudian kanunnya,
3: kanun ya.
2: Ya, ini sekarang harus pun paham, mohon maaf mata kami itu sakit. Kenapa? Di lembaga di Majelis Adat Budaya Melayu seharusnya menjadi rujukan budaya yang sebenarnya, akhirnya sekarang banyak pakai kain samping cekrek-cekrek. Coba, apa yang dipertahankan? Apa yang dicariin? Tuh atuk tuh sekarang duduk di kelembagaan adat, di majelis adat yang harusnya kami tempat bertanya. Atuk harus jadi contoh. Ngapa pula pakai cekrek-cekrek macam velo kan? Macam anduk udah.
3: Paham enggak? Paham. Puan anu tahu
1: velo, kan? Velo. Yang langsung beli aja
2: cekrek-cekrek tuh. Ah itu yang instan, instan.
3: Tapi kalau bengkong boleh, bisa Bu? Kalau bengkong boleh.
2: Bengkong itu kan beda. Oh. Beda. Jadi kita bedain kain samping dengan bengkung. Bengkung itu maknanya kan penahan ya, bel lah. Nah, apa bedanya kalau kita pakai peniti dengan pakai
3: perkat tadi,
2: perkat tadi itu beda. Okay. Nah sekarang dia hubungan Puan Anum pun pernah lihat sama Tok Juna. Sekarang kain samping itu udah sama dengan bengkung. Dia ada macam pake velo. Velo, kita ada berapa kali dakwah itu ya, kita kasih paparan edukasinya. Velo ini merujuk memang kain lapin, kain lapin yang dipakai umumnya untuk orang kaum LG, kemudian orang yang payah usaha, orang yang udah tua.
3: Yang nah, kalau kebelet susah tuh, nah itu udah susah repot dia lah tuh, makanya dia lebih muda
2: itu
3: gitu.
2: Ah itu dia, lampin. Anduk, tuale.
3: Tawal.
2: Ah seperti itu. Itu dia. Jadi harusnya lah kelembagaan itu. Kami gitu di maksudnya hari sekarang kaderisasi ya. Kami di kelembagaan itu masuk kami itu maksudnya jangan sampai hal-hal ini yang merusak ini dinormalisasi hal-hal seperti itu. Ya, Puan Hanum atau Tok Juna ya sebagai duta lah ya, saya lihat ya sahabat saya Tok Juna ini duta ya, saling mengingatkan ini tentang kemelayuan ini ya wajib ya, kita tidak langsung di depan lah kita tarik, apa bedanya macam kejadian Pantai Cermin yang pakai baju kuning kan, kita tarik kan tuh besok tuh elok-elok pakai baju kain samping.
3: Memang harus campaign sih ya kita ini ya, memang campaign sih ya.
2: Tanda jati anak Melayu tuh ya, orang Melayu tuh salah satu harus pandai pasang kain samping. Kan pakai kain samping, cara buat kemas. Ya kalau memang enggak kemas setelah kita gitu kan kita bisa pakai bel dalamnya langsung kita kemas. Tuh Juna mungkin lihat posting-postingan saya kalau saya pakai baju kurung Melayu cekak musang kan tampak kemas kan. Bukan saya nilai dulu. Orang banyak tampak kemas. Tampak kemas ya. Saya harus memberi contoh sama orang.
3: Representatif.
2: Kalau saya busana tradisional, saya orang lihat macam hang tua apalah, hang jebat. Saya aja kemas apalagi dengan busana formal moja Melayu seperti ini ya, seperti itu.
3: Jadi kemarin ya bilang mau belajar juga tuh yang itu bilangnya kayak pakai laksamana gitu ya, yang
2: itu dibadari. Lebih ke bukan laksamana sih, pakaian yang kami pakai tradisional itu ya, lebih kepada busana tradisional. Itu yang tradisionalnya,
3: bukan lebih kayak pejuang atau pesilat atau
2: tidak. Jadi pada masa itu kan kita nggak mengenal yang namanya pakaian sedondon. Match maksudnya atasnya ya,
3: atas bawah sama di bawah kan. Jadi serasi.
2: Tok Juna nih lihat saya pakai baju atas putih, bawah hijau, kain samping merah. Kok gak jadi gini gitu.
3: Mungkin Puan pernah lihat ya. Jadi memang cocok lah kalau dipasangkan sama tengkulu tadi itu. Tuh mau tanya, totalnya berapa sih kalau dibilang sekarang dari ya identifikasi dan lain-lain jenis tengkulu dan tanjak tadi nih? Yang dari jenis-jenis tadi yang gajah.
2: Saya saja yang sampai tahun dari 2018 saya belajar.
3: 9 tahun yang lalu itu ya.
2: Ya. Mau dekat 60-an tanjak yang saya kuasai pembendaraan.
3: Itu semua.
2: Kalau yang terdata ini saat ini sampai dengan yang di akademi itu mau sampai ratusan, 200 saya kurang pasti tapi hampir 300-an.
3: Dan
2: itu terpelihara, terjaga bentuknya.
3: bentuknya. Itu berarti warisan semua.
2: Semuanya warisan.
3: Yang 60 yang atau Datuk pelajari juga itu yang warisannya.
2: Harapan kami barang-barang itu yang kayak di museum negara itu museum Malaysia ya. Itu kan barang-barang yang autentik ya. Nah, jadi kita buat itu salinannya. Itu kan prototipenya itu kan. Kita buat salinannya. Itu yang terjaga sampai sekarang bentuknya. Itu yang kami pulangkan ke Serdang itu.
3: Artinya ada yang usai tadi dia udah ratusan tahun yang lalu ya.
2: Iyalah. Wow. Nah, bayangkan dari zaman Malaka rebah kemudian melebur jadi Johor, jadi Riau, jadi Siak, kemudian jadi Perak. Ya. Jadi barang-barang itu tetap terjaga. Sama halnya hartanah kita lah, keris-keris kan banyak di Portugal, banyak di Spanyol, nah, seperti itu.
3: Kira-kira kalau disambungkan dengan pertemuan kemarin akan memang bisa mencapai tadi tuh WBTW untuk UNESCO nggak?
2: Ya, alhamdulillah sampai saya komunikasi kawan-kawan BPK minta sokongan dari kami selaku pakar rujuk lah ya. Kita hanya tinggal sokongan lagi. Harapan kami untuk Juna melalui saya lihat
3: RRI juga
2: perwakilan dan RRI bisa menyokong dalam bentuk tulisan bahwa ini kita akan daftarkan beberapa tanjak ke WBTB kita naikkan. Hanya benar, tinggal
3: abis ini nanti kita minta lagi.
2: Ya kan? tinggal dukungan saja yang semua nanti yang kita kesemuanya support. Alhamdulillah sudah terverifikasi ya keautentikannya sudah. Jadi tinggal dukungan, sokongan berupa surat. Jadi kami lepas majelis malam kita mini majelis rapat. Alhamdulillah kawan-kawan kayak dari Batubara, Asahan, baik NGO ataupun kesultanan memberi sokongan untuk
3: 8 kesultanan itu tuh. Jadi bisa juga tambah lagi kerajaan-kerajaan lainnya.
2: Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jadi sampai saat ini kami sudah mengader juga anak-anak di Sumatera Utara, anak-anak tempat ya, murid-murid saya. Seharusnya saya enggak turun lagi, tapi memang kadang-kadang terus dijemput. Walaupun saya ngerekomendasi murid-murid saya ya, kayak Azwari Azwen, ada Baizuri Abbas, kemudian Fadli yang di Binjai ada Dana, murid-murid saya di Batubara, Asahan, udah ramai sebenarnya. Ya, tapi yang memang lebih aktif tuh kan kayak anak-anak dari Deli Serdang, dari Binjai, kemudian dari Sunggal juga ada murid saya masih aktif semuanya. Ya. Yang semalam semuanya datang lah, agak-agak reuni lah dengan cikgu mereka kan, seperti itu.
3: Jadi kalau misalnya sebelum kita pada kesimpulan, asalnya dari mana sebenarnya Tengku atau dan Tanjak ini? Dari kita Sumatera Utara sekarang dulu Sumatera Timur kah? Atau dari negara jiran?
2: Lebih dulu kita ini tak ada negara lah. Ya, kalau daripada ya. Sejarah itu, kalau daripada sejarah itu kan semuanya kita dalam kawasan Empire Malaka.
1: Iya.
2: Ya, itu dulu kita sepakati bahwa itu dari Empire Malaka. Nah, ini lebih kepada peredarannya. Di sini juga wujud, di sana wujud. Seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kerajaan Malaysia pun tidak mengklaim ini hanya punya kami. Karena kita juga punya, seperti itu.
3: Atau nanti ujung-ujungnya sama seperti pantun ya, bersama.
2: Ya, bersama. Ya. Saat ini kan kita sudah mendaftarkan kayak kebaya, kemudian songket, pendaftaran secara bersama-sama. Ini pun yang agak kontroversi sudah ini kan masalah rendang juga. Ini rendang yang mau didaftarin.
3: Bukan ini rendang udah terdaftar?
2: Rendang sudah terdaftar. Kan? Mereka kawan-kawan dari saudara kita dari sebelah Malaysia rendang. Sekarang beginilah. Sekarang Deli dan Serdang ya. Punya kuih rasidah tau lah. Puan tau lah kuih rasidah. Seandainya dua ini jadi negara, saya pertanyakan ini, Rasidah ini punya siapa? Punya Deli kah? Punya Serdang kah?
3: Punya nyawa Ida aja lah.
2: Aduh, ayo jawab. Gak ada. Jadi jangan dibatasi karena sepadan paspor.
3: Itu sama. Ya. Kalau kita tanyakan dulu, ya mau pilih jadi Serdang Bedage atau Deli Serdang. Atau Deli Serdang. Kan sempat, iya kan? Sempat dilema dulu.
2: Jadi itu yang wilayah terkecil aja administrasi. negara ya, masih setakat kabupaten aja kita bingung, apalagi dan negara seperti itu. Ini sebenarnya berlaku saat strata London lah ya, ketika kita pecah dulu kita masih satu
3: London, kita Belanda. Nah,
2: jadi sebelah Selat Malaka sebelah sini Belanda, Selat Malaka sebelah sini England, nggak Inggris, British. Buat awo.
3: Jadi ya tetap ya kita mau bilang ya bersama-sama itu lebih baik lah ya.
2: Betul lah.
3: Tidak ada yang tinggi sebenarnya manapun, itu aja sih sebenarnya ya.
2: Ya nah, kita harap-harap ada. Saya alhamdulillah melalui RR ini saya berterima kasih nih pengen sampaikan kepada Yang Mulia Tengku Muhammad Diki. Bagaimanapun beliau banyak membantu.
3: Sudah pernah diundang juga
2: kajian
3: sudah pernah diundang.
2: Tapi alhamdulillah kami meminta rujukan beliau tuh dengan bersurat. Jadi beliau banyak memberikan masukan saringan umat, foto-foto lama yang nggak beredar di internet. Nah seperti itu. Itu
3: dari kan Kesultanan Delhi kan?
2: Iya tentunya dari Kesultanan Delhi. Kami lihat ini ada jadi berkembang. Alhamdulillah beliau bantu. Kemudian kawan-kawan dari sebelah Batubara dan Asahan. Ini tadi melalui majelis semalam kita baru tahu di Batubara dan Asahan itu ada namanya ikat puncung. Dan ini kita mungkin baru declare di sini saya sampaikan ya. Ini yang pertama nih, ikat puncung, tanjak puncung. Puncung itu merujuk kepada, tahu nggak puncung?
1: Pocong tau.
2: Bukan, puncung.
1: Enggak tahu.
2: Oke, okay, dia sejenis burung.
1: Hah? Burung puncung atau gimana?
2: Tahu burung puncung? Tahu tak?
1: Tak.
2: Kayak bangau.
1: Oh.
2: Nah, jadi itu memang banyak di pesisir antara Asahan.
1: Yang warna putih.
2: Dia putih ada jambu-jambu
1: berbulu. Iya.
2: Di Bedagai juga ada.
1: Banyak.
2: Dia biasanya di paloh.
3: Itu jadi ikat kepala juga sama jadinya.
2: Temuannya. Sudah tengok di PPT saya yang di share ke grup?
3: Oh, belum.
2: Kan ada tuh di grup, masuk grup tak? Grup belum, yang sana. Belum. Nanti saya kongsikan.
3: Oke.
2: Okay. Ya, nanti itu. Nah, itu udah di declare. Kami identifikasi itu sebagai tanja.
3: Penemuan baru ya.
2: Dan ini Puan Hanung dan Tok Yuan kami bagi tahu hari ini. Orang di luar yang tadi kami
3: puncung.
2: Puncung.
1: Ikat puncung.
2: Ya, ikat puncung, tajak puncung. Ada dua penyebutan.
1: Okay.
3: Tambah lagi ya. Puan Hanum ya, jangan lupa ya, lepas nih ya.
2: Ya. Sebenarnya barang-barang ini udah lama, tapi kita tak tahu namanya ini apa benda kan? Sebentar saya kasih tunjuk ya. Sebab ini berita bagus.
3: Nanti kita bisa, artinya ini untuk media ya, media
2: ya, betul.
3: Online juga ya, punya peranan penting juga ini. Oh, ini yang panjang-panjang ini?
2: Iya.
1: Datuk, nanti aku minta fotonya aja.
3: Iya, yang panjang-panjang nih, yang tinggi-tinggi nih. Oh. Ini bukannya kalau dulu dipakai buat orang kawin-kawinan ya?
2: Betul. Dulu kita sunat, kita.
3: Iya.
2: Iya kan?
3: Ternyata ini.
2: Iya, itu dia.
3: Iya, dulu juga nari dinding, nah, barinding.
2: Betul.
3: Oh, dinding,
2: jadi, barinding. Jadi barang ini kenapa pupus? Karena kita tak peduli, kita lebih suka mana yang famous, mana yang paling familiar. Tuh.
3: Yang ini tinggi-tinggi seperti ini.
1: Iya, ikat puncung ya.
3: Dan ini tanjak dari puncung. Batu bara.
2: Ini batu bara Asahan, Tanjung Balai. Bisa jadi di pesisir juga, tapi memang kan yang kita dapat fotonya ini kan dipakai
3: Sultan,
2: dipakai oleh ini orang besar di Raja Asahan, almarhum yang amat mulia Tengku Musa, yang dipakai ini ya, nih.
3: Oh.
2: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kemudian ini pemangku kedatukan Lima Laras.
3: Batubara ya.
2: Iya, Batubara. Nah, itu dia.
3: Ya nambah lagi ya,
2: nambah lagi. Harusnya kita jangan malu pakai ini karena ini asana kita. Bilang alamak kayak zaman dulu waktu kita kecil-kecil sunat masal.
3: Sunat. Iya betul. Iya.
2: Flashback ya?
1: Iya, ingat ya.
3: Iyalah. Enggak, sebelum disampaikan yeah. langsung keingatnya ya waktu dulu-dulu. Ya. Nah, ternyata memang banyak yang ingin dibahas lagi ya, hanya saja memang waktu lagi ya yang jadi, ternyata kurang.
2: Oke, ini closing nih saya kasih tunjuk nih. Jadi cover kaset oleh Pambers. Kumpulan lagu-lagu Melayu dikeluarkan oleh Pambers. Tengok ini pakai apa mereka? Pucung.
3: Jangan malu juga sih benar ya kalau kayak gini ya. Ya zaman-zaman yang ya kecil-kecil kita dulu ya. Oh, ternyata ya. Iya ya. Baiklah ya. Ya pendengar setia Pro4 FM dimanapun berada ya. Ternyata ya banyak cerita tentang Bengkulu dan Tanja ini yang sebenarnya pengen kita urai, cuman apa daya ya
1: waktu
3: yang mempertemukan, waktu pula yang misalkan, tapi bukan kita dia berpisah ya, karena nanti mana tahu di lain waktu kita masih bisa bersama-sama lagi ya. Kurang puas sebenarnya, masih banyak lagi kan. Ada kesan-kesan terakhir sebelum akhirnya menutup yang mau disampaikan, harapan untuk ya di Sumatera Utara sendiri khususnya untuk terkait dengan Tanja. Tadi udah sampaikan tuh ke Mapmi, nggak apa-apa juga ini terang-terangan aja.
2: Nggak apa-apa. Buat generasi Melayu ya, belia-belia Melayu, sahabat-sahabat adik-adik saya melalui RRI Pro 4 ini kami sampaikan ya. Jaga dan lestarikan kebudayaan kita. Jangan mandai-mandai dan kita merusak pula. Mungkin ini aja pesan kami ya. Aku nih, saya pun jauh. Terus saya ucapkan secara pribadi, terima kasih buat RRI Pro 4, buat Datuk Janjuna, Puan Hanum, jemput saya. Sebenarnya saya ada pertemuan malam tadi selepas maghrib. Tapi memang saya datang sini.
3: Allahu Akbar.
2: Karena ini informasi bagus kan, terlepas. Ramai apa tidakkah yang dengar, tapi ini satu media yang baik saya pikir untuk menjelaskan apa makna di sebalik kami memperkekalkan pemakaian tanjak tradisional dan tengkuluk tradisional itu. Kita yang harus jaga, orang lain tak akan mungkin kan.
3: Ya betul.
2: Oke, terima kasih.
3: Kalau kita siapa lagi ya? Masa harap orang lainnya. Tapi entar sebelum menutup masih ada pertanyaan. Kalau di luar dari Pulau Sumatera, di Kalimantan juga mengenal tengkuluk dan tanjak dan ya, sama juga.
2: Kan sama.
3: Ya. Sama.
2: Semua ya. Satu rumpun tuh semua sama mereka.
3: Ada juga di Kalimantan juga ada, ya. Di karena Kalimantan. Sana kan Melayu juga besar juga.
2: Sama.
3: Dan boleh dijahit enggak tengkuluk atau bisa dijahit atau hanya simpul-simpul aja?
2: Oke. Selain daripada Destar Negeri 9 ya, tanjak Denon tak sudah Solo Timbo itu dijahit. Tapi selain itu tidak ada jahit, dia pakai simpul semuanya, diikat. Sebenarnya itu simpul karena tak lepas, karena simpul Negeri 9 ini agak spesifik, namanya pun jadi cantik. Simpul belayan kasih, tindih kasih,
1: macam-macam
3: lah pokoknya. Puan Hanu dah mestinya gak terasa perbincangan kita malam
2: dan
3: ini
2: penasaran kan wujudnya macam mana kan gitu.
3: Itulah dia ya Melayu nih ya, gak terasa pokoknya kita udah di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besar buat narasumber kita ya, Datuk Abu Abdillah Fahmi ya, dan atas ilmu pengalaman dan juga wawasan yang telah dibagikan kepada pendengar setia Pro4 FM Suara Budaya Sumatera Utara. Semoga perbincangan kita ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Melayu, sekaligus mengapresiasi generasi muda untuk mencintai, menyukai khususnya tengkuluk dan tanjak ya. Ini salah satu mahkota kehormatan laki-laki Melayu nih.
2: Betul.
3: Bisa kita bilang begitu ya.
2: Iya.
3: Tok ya. Nah, sebelum saya undur diri, izinkan menutup dengan pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, Allah.
1: Sudah biar.
3: Ingat siapa kalau pantun ini? Ingat. Sentis ya. Banto ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, insya Allah kita bertemu lagi ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selepas ini ada Sapa Malam, langsung bersama Puan Hanum ya. Saya Datuk Janjuna dan Datuk Abu Abdillah mohon pamit ya, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa Resam Melayu setiap Jumat malam mulai pukul 8 malam dengan topik berbeda dan narasumber yang berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ahoy.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: 88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Yuhu, kembali hadir ya. Sapa malam Rompat untuk hari ini edisi 10 Juli 2026 ya. Tepat lebih dari jam 10 ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo. Iya, kenapa dimatikan? Iya, kalau di suasana di jalan ke ini, oh sudah ada lagi nelpon. Halo.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Mas tadi Genjer di Mareja.
0: Oh, Genjer Adi.
1: Genjer Adi.
0: Apa kabarnya Mas Adi Genjer? Hujankah di sana?
1: Hujan ini anum baknum.
0: Hujannya deras ya.
1: Lumayan ini. Krimis-krimis mengundang tapi deras gitu.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Kan dekat nih dan pasti sama Mbak Anum pasti hujan juga di rumah Mbak Anum.
0: Iya.
1: Oleh
0: ya.
1: Satu langit ini.
0: Iya, satu langit, kita enggak beda negara ya. Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Sayang Jumaau.
0: Sayang Jumaau lagu Batak ya.
1: Olo.
0: Olo, Sayang
1: Jumaau.
0: Sayang Jumaau, Sayang Jumaau.
1: Jumaau sayang.
0: Tuh ya, Sayang Jumaau di sebelah sini enggak ada, berarti di sebelah sini. Ntar ya. Salam-salam
1: pertama untuk Bu Cinta di Johor ya. Ayang Bek lagi guling-guling katanya dia. Minta lagu Sayang Jumaau pas tahu ambil. Tadi jatuh siapa itu ya kan?
0: Hah?
1: Itulah kalau gatot-gatot naik pasti ada yang jatuh di bawah ya kan?
0: Iya, siapa itu ya kan? Itulah kan.
1: Udah itu buat Pak Jainal Sanjung ya. Udah itu buat Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Udah itu buat Mas Paico. Udah itu ada Bang Paris juga. Udah itu buat Umi Sumi. Bu Ratmi, apa kabar Bu Ratmi? Sehat kan Bu Ratmi kan?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Di Martudu. Udah itu Farida Anum Sembada ya kan? Dibaliklah Sembada Anum Farida.
0: Semua dibalik ya.
1: Udah itu ada Puan Ina di Pantai Labu, sama Bang Irfannya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lalu di sana Ginting juga. Udah itu ada Pak Jack. Ini harus dibalik juga, Jack Pak.
0: Semua dibalik-balik ya.
1: Mas Anto di Sinti. Ada juga apa? Cantik manis, cantik. Manis cantik ya.
0: Cantik manis, manis cantik.
1: Udah itu buat siapa lagi ya? Kalau enggak Lali lupa ini.
0: Kalau enggak lupa Lali, kalau enggak ingat.
1: Ada juga ini Mas Santo di Sinti. Udah itu buat Topo Menel.
0: Topo Menel. Ini yang mau yang nyanyi siapa ini?
1: Yang laki-laki lah.
0: Oke deh.
1: Orangnya on air laki-laki.
0: Baiklah.
1: Gak mungkin Umi Sumi yang nyanyi.
0: Iyalah pula ya.
1: Udah itu buat Mama Bunga Pak. Bapak Muga ya di Binti juga. Udah itu buat Ayang Farido, Farido Ayang
0: Farido
1: ya.
0: Ayang. Banyak ya.
1: Udah itu buat ini. Aduh, yang sering WA itu yang di apa sana?
0: Yang di mana?
1: Lupa tuh. Unisipa. Sipa Umi.
0: Sipa Umi.
1: Sipa Umi ya kan. Udah semua-semua aja ya.
0: Oke, semua-semua ya.

0: Tuhan Mbak Anum, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Amin.
0: Hujannya semakin reda, semakin enak dingin-dingin empuk.
1: Enak dingin-dingin empuk ya.
0: Iya. Yaudah yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang request dari telepon di 0618463115. Karena daerah sini memang lagi hujan ya, mungkin sinyal juga naik turun nih ya. Halo, selamat malam perempat.
2: Halo.
1: Selamat
2: malam perempat.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Budaya Sumatera Utara Mbak Anum.
1: Iya, Mas Bambang ya.
2: Ya gitulah.
1: Ya gitulah. Apa kabarnya Mas Bambang?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Anum.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Aku lagu Batak aja.
1: Boleh, lagu apa nih?
2: Maku Ringgi Ringgi dari Butarta Barat.
1: Maku Ringgi Ringgi?
2: Iya, dari Butarta Kota Barat ya Mbak.
1: Iya, boleh di ini dulu, sapa-sapa dulu lah ya.
2: Salamnya pertama kali untuk Misumi, sekeluarga ya. Ada Nopri, ada Dedi, terus ada Pak Giman. Sama siapa namanya yang di langkat Mbak? Oh ini.
1: Pak Giman. Bukan. Siapa? Wira.
2: Sama Wira juga itu keluarga langkat ya. Pak Ngal alias Paijo ya, Mbak ya. Terus ada juga ini Mbak. Anto di Sintis.
1: Iya.
2: Langkat tadi udah Mbak ya?
1: Siapa?
2: Langkat tadi udah ya?
1: Belum.
2: Pak Ngal lah, Pak Ngal alias Paijo ya.
1: Iya.
2: Ada Paris alias Bogel. Ada tuh Mbak Susana Ginting lah Mbak. Udah semuanya aja Mbak ya.
1: Iya. Ini Victor Huta Barat, Maku Ringgi-Ringgi.
2: Iya, Maku Ringgi-Ringgi Mbak. Maku Giring-Giringgi, bukan Giring-Giring.
1: Oh, Giring.
2: Kalau salah ngerti karena kita malu kita dengarnya. Kalau kita gak bisa Batak, ngapa kita gak bisa Batak ya kan.
1: Maku
2: Ringgi-Ringgi Mbak.
1: Maku Ringgi-Ringgi, oke.
2: Jangan kita salah mengertiannya.
1: Iya. Oke.
2: Ada Mbak?
1: Tunggu ya, lagi dicari ini. Kayaknya sih ada.
2: Udah itu untuk Amel Mbak Etrair ya, Amel.
1: Untuk Amel ya.
2: Amel di apa? Di Ring Road ya?
1: Ring Road.
2: Belum dari luar apa ini dari Jawa?
1: Iya, kayaknya belum sih. Biasanya kalau udah masuk, biasanya udah ini gitu. Pak Maku Ringgi-Ringgi.
2: Sama di Jawa ya kan?
1: Maku Ringgi-Ringgi kayaknya nggak ada deh.
2: Jadi apa yang ada Mbak?
1: Ini kalau Victor Huta Barat di sini.
2: Emily Simbolon aja Mbak.
1: Hah?
2: Emily Simbolon.
1: Emily Simbolon?
2: Ada.
1: Yang nyanyi?
2: Yang nyanyi siapa lah? Saya namanya lupa pernah penyanyinya.
1: Ini sini Maku Ringgi-Ringgi yang ada. Kalau Victor Huta Barat mau? Victor Huta Barat tadi ya?
2: Ya iya ada.
1: Yang mana nih judulnya?
2: Yang bilang tadi Mbak?
1: Enggak ada yang tadi.
2: Jadi apa?
1: Yang ada di sini Boru Pangguaran, Gabe Mahoboru, Ingo Tuhani, Luat Pahae. Kayaknya
2: yang kedua Mbak.
1: Yang mana?
2: Tadi yang ketiga atau yang kedua tadi?
1: Yang ketiga, yang mana? Boru Pangguaran, Boru Niraja?
2: Boru Niraja boleh ya?
1: Boru Niraja. Boru Niraja ya.
2: Artinya tuh Mbak, itu kan Mbak Luna Raja itu artinya terangkan gitu loh Mbak. Biar terangkan, aku banyak nyontek Mbak Paya. Paya bahasa Batak ini lama aku pelajari Mbak, makanya ngomong malu kita dengarnya.
1: Iya. Oke, nanti aku puterin ya Boru Niraja ya.
2: Udah Mbak, untuk semua pendengar perumpat dimanapun berada ya.
1: Oke.
2: Ano.
1: Iya.
2: Budi.
1: Iya.
2: Pulang hati-hati ya Mbak.
1: Iya Pak Bambang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah masuk. Ini ada Sai Anjumau, terus ada Boru Niraja lagu Batak nih ya, banyak ya. Terus tadi di request sama siapa nih? Anu baca dulu ya dari WhatsApp. Ada Kak Ira ya. Selamat malam, assalamualaikum Kak Hanum, Kak Ira Tarigan di Prapat. Lagu Karun Lanai Gunana, Ermawati Baru Bangun. Salam buat Umi Sumi, Bu Ratni, Lumi, Ririn, Pak Jainal Tanjung, Pak Ijo, semuanya selamat malam Kak Hanum, selamat bertugas ya. Nanti Hanum puterin ya. Tapi kayaknya yang Ermawati Baru Bangun gak ada. Yang ada aja ya, gak apa-apa ya Kak Ira. Terus ada Bunda Eva di Pancur Batu. Assalamualaikum Mbak Hanum, nih Mbak Eva di Pancur Batu mau request lagunya judulnya Kacang Koro ya. Salam-salamnya buat Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Bu Suzana Ginting cantik manis, Pak Giman, Puan Ina, Umi Sumi, Mas Bambang, Paris, Bang Jack, udah Rizal Pratama yang ganteng, semua-semuanya lah ya Mbak Hanum, selamat bertugas sampai tuntas. Semakin cantik aja ya. Mau on air tapi enggak dapat jalur Mbak, sampai pusing. Iya, ini memang lagi sinyalnya juga enggak gitu bagus, makanya tadi agak lama numbuka karena lagi memperbaiki telepon ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh nanti ya, kita puterin dulu lagu yang udah masuk. Ada Sai Anjumau, lagu yang di request sama Mas Adi Genjer. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Ya, itu tadi lagu Dayang Nur Faizah ya, Nak Dara Rindu, yang di request sama Datuk Abu ya. Dan buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Selamat malam perempat.
0: Iya, selamat malam perempat. Dengan siapa di mana?
1: Selamat borngin itu.
0: Iya, selamat borngin.
1: Dot Aulet Togar Borngion. Sehat nggak, Bu?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, mau request lagu apa nih? Lagu Batak?
1: Borngin mengirim lagu Batak.
0: Oke. Okay. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Korban setia nih.
0: Korban setia, oke. Korban setia.
1: Ya, Bapak Egen jadi pertama.
0: Oke.
1: Intinya Pak Bambang dibinjam di sana. Untuknya si Majili tadi ya, di perapat sana ya.
0: Iya.
1: Ya, set-set sama anak-anak di situ. Untuknya itu juga udah yo. Bang Rijal Buana juga, selamat. Malam itu juga, itu Parida juga disembah, ada adanya Bu Ratmi juga, untuknya siapa itu Bunda Ginting, Cantik Manis, untuknya Bunda Eva juga, untuknya Bu Naomi Cipa, selamat borngin, untuk Boru Gula Cintia Maharani Karamel juga set klien ya, untuknya itu Bang Irfan sama Pon Ina juga di Pandela Busana. Sehat-sehat. Bu Nur Hayati, adanya Opa Rasa, jadi itu Opa Pak Tanjung juga selebat borngin, untuknya Arman Nasibon juga, Bang Al juga, untuknya Mama Rizky sama Rizky di Sipang Limun, nenek juga di sana, sehat-sehat. Untuknya itu siapa itu yang di Jerbal, Putri Madu selebat borngin itu, anak di Menantu sehat di situ. Untuknya Bu Wati juga di Tamora, Tintini di Helpet, Mbak Legi-Legi, Buda Roslia juga, selamat malam. Bu Ratmi, gimana kabar malam ini, Bu? Set-set di situ ya. Untuk Wira juga di, gimana Wira?
0: Di Langkat ya?
1: Iya, di Langkat juga. Ada Pak Andi Sastro, Adi Wijoyo, Buat Jiman juga, selamat malam. Udah laku dulu ya.
0: Iya.
1: Ya pokoknya dot sasturina sambege propat
0: set sudena
1: itu juga set ya.
0: Iya.
1: Bahagia segala kulakan.
0: Iya.
1: Mulia tegodang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Togar ya, Mas ya. Lagu Korban Setia. Oke, anu baca dulu yang dari WhatsApp. Ada Datuk Yanjuna, ya WhatsApp dia nih ya. Mau request lagu Bung Di Mana dari Lili Suryani. Ini lagunya agak keroncong Melayu katanya. Boleh, nanti anu puterin ya. Kita baca lagi dari WhatsApp Bu Parida. Apa kabarnya Bu Parida? Hai, kembaran Hanum. Assalamualaikum. Dari Sembada mau request lagu Siti Payung DJ ya. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada Bu Ratni, mid malam, sapa malam, sehat kan Mbak Hanum? Mau request lagu Pucuk Pisang Melayu ya. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer yang mental tadi ya. Sehat-sehat ya. Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Pak Rasa, udah Yus Rizal Pratama, Pak Andi, Pak Anto, Koko Bowo, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung, Parida Sembada, Mama Rizky, Rata Rigan, Bu Suzana, Bu Wati, Bu Putri Madu, Bu Puan Ina, terus Bu Epa, jangan lupa ya, Bu Ratni ya, Bu Epa, Ayang Parido, Mas Al, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum yang baik hati dan manis, sehat-sehat lancar rezekinya. Metugas, makasih dadah, bye-bye. Oke, nanti Hanum puterin ya lagunya. Pucuk Pisang ya, Pucuk Pisang Melayu lagunya Laila Hasyim nih. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya. Anu buka tapi nanti ya setelah kita puterin dulu lagunya, karena sudah ada 4 lagu nih langsung masuk ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya. Ntar ada Korban Setia dari The Boys Trio.

0: Sekarang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hose!

0: Ya, itu tadi lagu Pucuk Pisang yang di-request sama Bu Ratni ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, Anum buka ya di 0618463115. Ini mungkin penelpon terakhir kita ya, karena sudah pukul 23 lebih 33 menit. Halo, siapa malam perempat? Hey, halo, how are you today?
1: Feel like I was at home.
0: Yes, okay.
1: Tapi sekarang udah agak lancar menggunakan sendok makan sendiri.
0: Mantap sekali. Mudah-mudahan cepat ya pulihnya ya.
1: Twice in the week go to fisioterapi.
0: Oh iya, iya, iya. Memang harus pakai fisioterapi ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Are you still good today, sister?
0: Hmm?
1: Are you still good today, sister?
0: Yes, I'm still good. Walaupun hujan deras ya di sini ya.
1: Deras, banjir di rumah, banjir.
0: Oh iya, kena banjir.
1: Di loteng.
0: Allah, ya ampun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah lah ya. Emang ada beberapa teman-teman juga bilang nih bakalan banjir nih, kayaknya hujannya deras sekali. Cuman kan Anum belum ada keluar, jadi gak tahu ya bener
1: ya,
0: apa enggaknya
1: ya.
0: Iya. Mau request lagu apa ini, Koko?
1: Ada satu lagu. Betulnya Satu Rumah Janda Semua.
0: Eh, itu lagu apa? Melayu ke?
1: Kalau di sana ada gak lagu itu?
0: Satu Rumah
1: Janda Semua.
0: Satu rumah jaga semua.
1: Ya.
0: Lagu apa ini? Satu atap satu rumah yang ada. Lagu Minang ya?
1: Apa?
0: Satu atap satu rumah.
1: Satu atap satu rumah.
0: Satu rumah jaga semua, enggak ada ini.
1: Kalau satu atap satu rumah.
0: Lagu Minang itu.
1: Ya, yang kocak ya.
0: Enggak tahu, kayaknya sih enggak.
1: Enggak. Begitu pantun janda ya?
0: Hah?
1: Pantun janda.
0: Pantun?
1: Janda.
0: Janda. Tunggu ya. Yang mana ini? Lebah bergantung?
1: Oh, enggak boleh.
0: Tunggu ya. Apa tadi judulnya?
1: Pantun janda.
0: Pantun janda. Oke. Anum cek dulu ya. Bergantung tuh setahu Anum ya. Ada nih pantun janda. Janda. Ada, boleh nanti Anum puterin ya.
1: Ya, yeah, thanks a lot, Biko.
0: Yes.
1: Salam buat Om Bedul, Alis Buku Yoga, Bisa Bogel, Alis Bisa Paris, Bunda Rasmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Siti Susana Morogite. Tadi ada yang samperin aku di
0: iya. Itu, siapa tadi
1: siapa ya?
0: Haji
1: Iman.
0: Adi Genjer, Pak Bambang.
1: Bukan dari SMS.
0: Dari SMS tadi ya, Koko Bowo. Coba Anum cek dulu ya. Tadi ada Bu Ira Tarigan. Ada Bunda Epa kayaknya ya, Bunda Epa ya.
1: Bunda Epa.
0: Enggak ada di sini. Ya, Bu Ratni mungkin, Bu Ratni.
1: Bu Ratni.
0: Iya.
1: Mendengar ikan duyung sama garaja yu sudah pertama. Ada lagi itu Pak Jiman, ada lagi itu Dr. Anto ya, Kepala Rizky, Dr. Anto, ada lagi Bapak Haji Abdullah dan keluarga, ada lagi Bapak Haji Buang, semua aja sehat, sudah biasa, lancar, mulai lagi betul ya.
0: Amin.
1: Udah, apa? Oh, si ganteng ikan duyung lah sama darahnya itu siapa sama.
0: Iya. Kata.
1: Especially for Dr. Hanum. Radio Republic Indonesia Program 4.
0: Okay.
1: I wish you all the best.
0: Thank you.
1: Mr. If you go, be careful, please. Yes. Have a great job. Good lucky for you in this whole year.
0: Okay.
1: This year, all the year, full lucky to you with your family. Good blessing every time. Thanks a lot, sister. Aku jadi tunggu ya.
0: Okay. Thank you, Koko Bowo. Bye-bye. Oke, coba Anum lihat cek ya, 38 menit, baru ini 6 menit, 40 berapa tuh nanti, 44. Kayaknya satu lagu lagi, kalau gak lebih dari 5 menit masih bisa ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu terakhir, Anum buka di 0618463115. Halo.
2: Halo, suara budaya Nusantara.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum Mbak Anum yang cantik manis yang suaranya merdu merayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Umi Sumi?
2: Alhamdulillah sehat, lujung api-api baik.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Jawa ya Mbak Anum.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Lagunya ini aja lah, Gendang Rojo.
0: Gendang Rojo.
2: Gendang.
0: Bentar ya. Ini ya, kembali lagi kayak ini baru belajar. Iya. Gedang Rejo yang nyanyi siapa? Ali Selali pasti.
2: Ali lah, Mbak Anum udah sopo ya, Mbak Anum udah tahu aja kan.
0: Gedang Rejo.
2: Gedang Rejo.
0: Yang ada nyanyi kan, di Farina Adela featuring Fendi Adela atau pokoknya yang request ini dua penyanyi Rojo kan? Dua penyanyinya kan?
2: Iya.
0: Oke, sapa-sapanya dulu.
2: Ya, salamnya Mbak Anum ya. Salamnya untuk Mas Bambang ya kan, Pak Jana Tanjung, Pak Rasta, Bu Sarah Ginting, Mama Risi. Tadi siapa? Koko Bowo ya.
0: Iya, Koko Bowo.
2: Rijal Buana, Rijal Pratama, Panga, Pak Anto, Genjer ya kan. Yang jadi itu sama Mas Tupari, Buati, Laeta, Bira Tarijan, ya kan? Mame, Cynthia Cantik, ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Adalah semuanya aja, ya kan?
0: Okay.
2: Dari awal sampai akhir lah kena semuanya ya Mbak Anum.
0: Iya.
2: Yeah. Ya udah Mbak Anum, sama tugas sampai tuntas.
0: Iya. Yeah. Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ini Anum request yang terakhir ya tadi Umi Sumi. Akan Anum hadirkan ini lagu-lagu yang sudah hadir. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung. Tadi banyak ya, walaupun ya banyakan dari WhatsApp nih ya. Ada Mas Adi Genjer, ada Bu Nita, ada Pak Bambang, terus ada Ira Tarigan, Bunda Epa, Bu Parida, Bu Radni, Bang Togar atau Mas Paijo ya. Koko Bowo, Umi Sumi, ya banyak ternyata ya, walaupun agak-agak terlambat tadi kita masuknya karena ada masalah teknis sedikit di telepon ya. Nah buat abang dan kakak, kalau tidak bisa bergabung di hari ini, bisa bergabung di esok hari dan esok harinya lagi ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ada lagu Lebah Begantung, pantun janda.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sobat budaya dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Sabtu, 11 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

sebagaimana anak Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Baik pendengar Pro 1, sekarang sudah pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Fikih Salat Jama'. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh, selamat pagi Mbak.
1: Iya, selamat pagi juga Ustadz. Bagaimana kabar hari ini Ustadz di hari Sabtu ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ustadz, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita membahas terkait fikih sholat jama'. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar di alam dunia ini. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita hari ini sudah tidak dapat lagi menikmati suasana alam dunia karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kenikmatan hidup dan marilah kita

sering bepergian ya, sering jalan-jalan, tapi terkadang kita tidak sempat melaksanakan sholat karena perjalanan yang begitu jauh. Ini bisa dijamak, ya bisa dijamak. Nah, jamak ini ada aturannya, ya. Apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Nah, jadi contohnya adalah zuhur dengan asar, itu dijamak. Bisa dilaksanakan di waktu zuhur, bisa dilaksanakan di waktu asar. Kalau dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Kemudian, maghrib dengan isya. Begitu juga, di awal waktu, dikerjakan di waktu sholat maghrib, disebut dengan jamak takdim. Ketika dikerjakan di akhir waktu, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, ada pasangannya, ada aturannya. Ya, subuh gimana? Subuh tidak ada pasangannya. Dia berdiri sendiri. Nah, jadi subuh tidak bisa dijamak, ya. Subuh tidak bisa dijamak. Nah, kemudian berapa jarak waktu, apa namanya, jarak tempuh ketika kita bisa menjamak sholat? Ini ulama memperkirakan di sini sekitar 80 sampai 85. Jadi minimal itu bisa 80 atau minimal 85 kilometer, itu sudah bisa dijamak. Kemudian pertanyaan kembali, tuh Ustaz, 80 kilometer itu perjalanan naik onta, naik kuda atau kendaraan? Nah, ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu 83 tahun itu perjalanan naik kuda atau naik onta. Nah, tapi karena ini sudah ada juga kesepakatan, Allah berikan walaupun kita naik kendaraan mobil, sepeda motor, karena ini sudah ketentuan ukuran 83 kilo, mau naik kendaraan apa saja itu sudah bisa dijamak. Nah, jadi ketika kita pergi jalan-jalan, kemudian sudah melewati 80 kilometer ataupun 85 kilometer, maka sholat tadi sudah bisa kita jamak. Nah, jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi seperti itu. Jadi itulah aturannya ya. Itulah aturannya dalam melaksanakan sholat jamak tadi. Nah, kemudian dalam melaksanakan sholat jamak ini juga ada aturannya ya. Sholat jamak ini boleh dilaksanakan ketika kita dalam bepergian dan bepergian itu tidak mengandung maksiat. Jadi ketika bepergian itu mengandung maksiat itu nggak boleh ya, nggak boleh. Misalnya kita pergi mau ngerampok rumah orang jauh daerah sekitar 85 kilometer itu boleh. Atau misalnya kita pergi mau pesta-pesta yang haram-haram, itu menjamak sholat tak boleh. Jadi sesuatu yang haram, perjalanan yang mengandung maksiat itu tak boleh menjamak sholat. Nah, kemudian ketika kita menjamak sholat itu harus sudah keluar dari rumah. Ini kadang-kadang orang salah. Dia pergi kemudian dia jamaknya di rumah. Ini aku kayaknya nggak dapat nih sholat asar nih. Iya, jamaknya di rumah. Sholat asar, kemudian zuhur dan asar. Dia zuhurnya pergi. Karena zuhurnya masih di rumah, dia jamaknya di rumah. Setelah itu pergi dia. Nah, itu nggak boleh. Iya. Yang namanya jolak sholat jamak ini, dia harus dalam perjalanan dulu. Setidaknya dia pergilah dulu, keluar dari rumahnya, berapa ratus meter atau berapa kilometer, baru ia jamak. Kemudian, itu baru dia bisa. Tapi kalau dia belum pergi keluar dari rumah, dia jamak itu belum bisa. Kenapa? Dia masih di rumah. Nah, karena sholat jamaknya dalam perjalanan, nggak boleh di rumah. Sama dengan pulangnya. Misalnya begini, dia sholat zuhur sama asarnya, sholat zuhurnya bisalah dia misalnya di jalan perjalanan. Dia sholat asarnya kira-kira dia mau di rumah saja. Nah, rupanya tak sampai, nggak bisa ambil rumah, maghrib sudah lewat, di jamaknya nggak bisa. Jadi bagaimana caranya ketika kita sudah lewat waktunya dan kita sampai rumah, tetap bisa di jamak lagi. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengkodo. Jadi mengkodo dengan mengkodo asarnya tadi, atau kita dua-dualah belum, misalnya zuhur asar, rupanya tak sempat waktu zuhur, sampai rumah sudah asar, sudah lewat zuhur, gak dapat waktunya. Nah, maka kita laksanakan dulu yang zuhur, kita qadha, bukan jamak ya, kita qadha dulu yang zuhur,
setelah kita qada yang zuhur,

0: adalah kita melaksanakan sholat asar biasa, bukan jamak. Sholat asar biasa dengan tanpa jamak. Itu dia. Nah, kalau kita perjalanannya itu tidak terburu-buru sekali, ya, tidak terburu-buru, maka gunakanlah sholat jamak saja. Tidak perlu jamak qasar, ya. Qasar itu artinya memendekkan, ya, memendekkan. Jadi ketika kita perjalanannya tidak terburu-buru, itu jamak saja. Tapi kalau kita terburu-buru, contohnya kita mau pergi ke luar negeri, kemudian waktu kita hanya di ruang tunggu pesawat, itu waktunya singkat. Apalagi waktu umroh, ya, umroh itu musholah di ruang tunggu itu antri berganti-gantian. Nah, kalau kita sholatnya 4-4 itu mungkin waktunya bisa lama dan yang lain bisa tidak kebagian tempat sholat. Nah, itulah itu bisa dikosor, jadi dipotong jadi 2-2. Nah, caranya 2 rekaat dulu salam, kemudian 2 rekaat lagi salam. Nah, tapi kalau perjalanannya waktunya masih banyak, tidak perlu dikosor, dijamak saja. Nah, bagaimana niatnya sholat jamak tadi? Nah, sholat jamak tadi niatnya adalah usul bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a rak'atin majmu'an bil asri jamak takdim lillahi ta'ala. Ini contoh sholat jamak takdim, ya, di waktu zuhur. Kemudian 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan asar juga 4 rakaat. Kalau jamak tahir tinggal merubah saja tahirnya tadi. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jamak takdim jamak tahir lillahi ta'ala. Ustaz, enggak apa Ustaz bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia. Sengaja aku menjamak salat zuhur dengan asar dengan jamak takdim atau di awal waktu lillahi ta'ala. Sengaja aku menjamak sholat zuhur dengan asar di akhir waktu lillahi ta'ala. Jadi boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa boleh? Karena niat itu di luar sholat. Nah, jadi boleh dengan bahasa Indonesia. Niat itu di luar sholat. Dan niat dalam hati saja. Niat itu di luar sholat. Nah, kalau sudah di dalam sholat, sudah takbiratul ihram, itu tak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kalau niat itu boleh, karena masih di luar sholat. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sholat jamak. Dan ini sangat penting sekali, banyak orang tidak paham untuk melaksanakan sholat jamak ini. Demikian, apabila ada yang mau didiskusikan, silakan. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, kami juga mengundang para pendengar pagi hari ini untuk bergabung melalui telepon dan juga pesan WhatsApp di 0811-616-943. Sudah ada Ibu Asla di Laudendang, Palu, Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Bagaimana seorang pengantin ada yang melaksanakan sholat jamak? Apakah itu sah atau dibolehkan? Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan juga nih ya Ustadz ya. Seorang pengantin tuh kan di makeup tuh ya Ustadz ya, bedaknya tebal. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah boleh menjamak sholat? Kemudian ketika akan melaksanakan sholat, apakah makeupnya itu wajib dihapus dulu Ustadz? Seperti apa?
0: Ya, nah kalau kita baca dari riwayat hadis, itu jamak itu hanya dua saja. Yang pertama dalam perjalanan, yang kedua karena hujan deras. Benar Rasulullah ketika sholat di masjid, kemudian dia akan mau balik lagi ke masjid, itu kan butuh apa namanya? Dia akan hujan deras dan kemungkinan tidak dapat lagi meneruskan perjalanan. Makanya ketika hujan pernah Rasulullah menjamak sholatnya. Jadi ada dua dalilnya dalam perjalanan jauh, yaitu ukuran tadi 80 km atau 85 km minimal. Kemudian ketika hujan deras itu boleh. Nah, bagaimana ketika pesta pernikahan? Ini tidak boleh. Ya, harus dia melaksanakan sholatnya seperti biasa. Nah, masalah make up tadi ya tidak apa-apa. Saya dulu waktu mesti menikah dulu, ya istri saya suruh sholat, tidak ada masalah. Hasil fotonya alhamdulillah bagus. Ya, make up tadi ya, apakah make up itu harus dicuci bersih? Ini tergantung daripada makeupnya, ya, tergantung daripada makeupnya. Kita tanya dulu sama yang memberi makeup kita. Ini apakah makeupnya ini bisa tembus ke air? Nah, kalau makeupnya bisa tembus ke air ya tak usah, pala kali sampai dihabiskan, dihapus gitu. Nah, dihapus seluruhnya. Tapi kalau dia makeupnya tidak tembus air, nah itu harus dihapus. Nah, jadi ketika makeup itu tembus air itu sudah langsung saja berwudu, kemudian sholat. Tak ada ruginya kita sholat, ya. Karena tapi ketika dulu saya meminta ya, ketika istri saya sholat, ya ini makeupnya alhamdulillah pas hasil fotonya itu alhamdulillah lebih cerah, lebih cerah. Bahkan peris pengantinnya lihat fotonya, iya lebih cerah ini. Inilah mungkin salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aura tadi, aura wudhu tadi. Melebihi aura makeup yang diberikan tadi, ya itu dia. Jadi tetap wajib sholat ya, walaupun kita pesta sesibuk apapun tetap melaksanakan sholat ya. Kecuali hujan tadi ya, terus tadi. Nah itu
1: ya, karena memang sekarang banyak makeup yang waterproof ya Ustadz ya, udah kayak jam tangan ya, waterproof ya. Baik Ustadz, kemudian ini sudah ada Umar di Setiabudi. Apakah ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang telah meninggalkan sholatnya terdahulu? Nah ini gimana Ustadz, kalau kita terpaksa meninggalkan sholat dan kemudian bisa kita jamak gitu ya Ustadz di hari yang sama, gimana dengan ibadah sholat kita yang terdahulu yang tidak kita laksanakan gitu Ustadz?
0: Nah ketika kita meninggalkan sholat, kita bisa baca di kitab Fathul Mu'in ya, di dalam kitab Fathul Mu'in ya, sodadilnya ya, karena kalau sekarang ceramah nggak ada dalil itu kita dikritik orang ya. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwasanya ketika kita meninggalkan sholat ya, mungkin kita dulu kita jauh dari Allah, kita hidup dalam lembah kehitaman. Bagaimanakah kita, apakah boleh kita mengganti sholat yang tertinggal itu? Boleh, dalam kitab Fathul Mu'in boleh. Boleh dengan cara apa? Dengan cara mengkodo. Ya, mengkodo sholat. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in itu ada mengkodo sholat, mengganti sholat terdahulu yang sudah tertinggal. Itu boleh. Nah, walaupun ada ustaz yang mengatakan tidak bisa dikodo, tapi dalam kitab Fathul Mu'in, dan ini kitab Syafi'iyah, orang-orang Syafi'i yang menulis bahwasanya itu boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Silahkan ya. Jumlahnya kan kita tidak tahu ya. Setiap habis sholat zuhur kita qadha zuhurnya. Habis sholat asar kita qadha asarnya. Nah, jadi seperti itu. Kita laksanakan seperti itu rutin, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sholat kita yang terdahulu itu. Atau begini, misalnya ada kasus misalnya. Misalnya kita di rumah sakit mau operasi ya, mau operasi. Operasi kan satu harian kan? Misalnya kita waktu sebelum zuhur kita dioperasi. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kan kita tak sadarkan diri misalnya. Subuh kita baru sadarkan diri. Itu kan 4 waktu yang tertinggal. Nah, 4 waktu yang tinggal ini kan enggak bisa dijamak. Nah, bagaimana cara menggantinya? Diqadha. Nah, jadi besoknya kita sudah sadar, kita tahu oh 4 waktu yang sudah saya tinggalkan, maka 4 waktu itulah kita qadha. Nah, seperti itu, wallahu a'lam.
1: Nah, kemudian bagaimana Ustaz ketika dalam keadaan sakit, katakanlah sakit parah ya Ustaz, atau mungkin orang-orang tua yang sudah tidak bisa lagi mengambil air wudu, tidak bisa duduk, hanya bisa terbaring saja gitu Ustadz, dan menggunakan, mohon maaf ini menggunakan popok lah kita katakan seperti itu. Nah itu gimana Ustadz, apakah sholatnya itu sah ketika, mohon maaf, ada air seni yang berada di dalam pampers, itulah kita katakan ya, popok sekali pakai itu Ustadz?
0: Nah inilah yang pernah dibahas oleh Imam Maliki. Ini hebatnya Imam Maliki nih, dia kajian dia sangat unik. Dulu pernah ditanya oleh Imam Maliki dengan para sahabat-sahabatnya ketika mereka muzakarah. Jadi Imam Maliki bertanya seperti ini, wahai sahabat, bagaimanakah sholat mengantongi tai? Apakah sah? Nah, sahabat tertawa. Mana ada wahai Imam, orang sholat ngantongi tai? Itu nggak ada, nggak perlu dibahas. Tapi itulah pemikiran Imam Maliki, begitu luas, begitu apanya, panjang pemikiran sampai sekarang. Nah sekarang terjadi apa yang dipikirkan oleh Imam Maliki. Kita pakai kateter, pakai kateter, pampers kan sama dengan kita sholat mengantongi tai. Itu dia. Jadi kita bahas bahwasanya ketika kita sholat dengan menggunakan kateter, pampers ataupun yang dibilang Imam Syafi'i tadi dengan mengantongi tai, maka sholatnya itu sah. Bagaimana cara wudhunya? Tayamum. tayamum yaitu dengan menggunakan debu. Nanti bisalah anaknya untuk mengambilkan sedikitlah debu di kertas atau di mana, tayamumkan, kemudian setelah tayamum ya sudah langsung sholat. Nah, jadi nanti bisa dituntun, dibimbing ya dengan tayamum. Dan tayamum tidak ada kumur-kumur, ya pula nih kumur-kumur masih debu, tidak ada. Jadi dengan tayamum, kemudian sholatlah dengan popok tadi atau dengan kateter tadi. Ya insya Allah, sholatnya sah. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, duduk berbaring. Ya, inilah kerasnya perintah sholat ini. Harus dilaksanakan ketika kita masih dalam keadaan terjaga. Demikian, Allahu a'lam.
1: Iya, baik. Kemudian bagaimana Ustadz, ada juga nih kan kondisi orang yang sakit terjaga, tidak dalam kondisi koma, begitulah kita katakan, terjaga namun benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Apakah kita sebagai anak atau mungkin keluarga itu bisa mewakili sholatnya Ustadz?
0: Nah, untuk mewakili sholat tidak bisa ya. Untuk mewakili sholat itu harus orang yang berkaitan tersebut yang untuk melaksanakan sholatnya. Ya, jadi kalau puasa bisa, kalau puasa itu bukan sudah meninggal ya, sudah meninggal kita bisa mengganti puasa orang tua kita. Tapi kalau sholat itu tidak bisa, ya harus orang itu ketika dia masih sadar ya, ingatkan saja. Walaupun dia misalnya sudah tak bisa apa-apa, ya sudah tak bisa apa-apa, ya niatkan saja, bisikan saja ke dalam telinganya, ayah atau bunda, ini waktunya sholat, tadi sudah ananda wudukkan, tayamumkan, jadi sudah bisa sholat dengan isyarat. Nah, dengan isyarat boleh. Ketika kita tidak bisa lagi bergerak apa-apa, tidak bisa bergerak dengan isyarat. Dengan isyarat mata. Ruku, matanya agak dikebawakan sedikit, sujud lebih ke bawah lagi. Jadi dengan isyarat. Makanya kita perlu ngaji ya. Jadi ketika kita, dalam keadaan sakit, jadi kita bisa melaksanakan sholat dengan fikih yang kita dapat dari ilmu-ilmu fikih tersebut. Dan anaknya juga harus paham ilmu. Nah, jadi nanti ketika orang tuanya sakit, bingung dia, gimana nih caranya? Iya. Orang tua kita mesti seperti itu. Kita wudukkan saja. Waktu tidak sadar, kita wudukkan, kita bisikkan. Bunda, sudah ananda wudukkan, silahkan kalau mau sholat. Nah, seperti itu. Kalau dia terbiasa sholat, pasti dia akan sholat. Pasti dia. Ketika dia dengar, itu kan kadang-kadang kalau orang yang sadar, ada suara azan itu pasti dengar dia tuh. Pasti dengar, dan dia pasti akan melaksanakan ibadah sholat. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya Ustadz, ini sudah ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz, jika seseorang yang biasa menjadi imam, namun ketika ia menjadi makmum yang masbuk dan menjumpai imam yang lagi sujud, akan tetapi orang tersebut tidak ikut sujud dan menunggu imam berdiri lagi. Sebenarnya bagaimana jika kita sebagai makmum yang masbuk?
0: Nah, ketika kita menjadi makmum, kata Rasulullah, rukuklah kamu seperti ketika imam ruku, maka rukuklah kamu. Jadi ketika imam sujud, sujudlah kamu. Jadi kita memang harus mengikuti imam ya, harus mengikuti imam. Posisi imam bagaimanapun harus kita ikuti. Masbuk kita misalnya ketika kita datang, posisi imam itu sudah dalam keadaan sujud, ya kita harus langsung sujud. Tapi dengan diawali dengan takbiratul ihram ya, nggak boleh langsung sujud, tidak boleh. Kita awali dengan takbiratul ihram, niat dulu kita, misalnya sholat maghrib, niat sholi, kemudian sampai selesai niat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru langsung sujud. Langsung sujud. Jadi, tak perlu menunggu, imamnya naik dulu lah, belum naik dia, naik dulu, baru dia sholat. Tak perlu menunggu, jadi takbiratul ihram, langsung saja dia ikuti posisi imam tadi. Lagi sujud, langsung sujud. Lagi duduk, antara dua sujud, ya ikut duduk antara dua sujud. Jadi tak perlu menunggu imam itu berdiri. Ya, demikian, Allahu a'lam.
1: Baik, kemudian selanjutnya ini ada imam Ustadz di Kapten Muslim. Ustadz, apakah boleh sholat jamak itu berjamaah? Itu gimana Ustadz?
0: Nah, sholat jamak boleh berjamaah dengan syarat jemaahnya menjamak juga. Jadi nggak boleh imamnya sholat jamak, tapi makmumnya tidak, itu nggak boleh. Makanya ketika kita pergi ke masjid itu, kita sholat jamak kan. Ketika kita menjamak sholat itu, nggak boleh kita menjadi imam ketika waktu sholat itu, sementara makmumnya itu ada yang tidak menjamak, nggak boleh.
1: Iya.
0: Jadi kita sholat saja sendiri dengan kelompok kita, kita menjamak, jadi sudah dipastikan nanti makmumnya itu ya orang-orang yang dijamak semua.
1: Iya.
0: Gak boleh kita jadi imam yang sholat jamak tapi makmumnya dia tidak jamak. Ibaratnya makmumnya itu mawasim itu mukim itu orang yang tinggal di situ yang tidak menjamak, itu gak boleh.
1: Mm-mm.
0: Jadi ya yang menjamak, yang menjadi makmum itu ya safar semua, orang yang dalam perjalanan semua yang menjamak ini, nah, itu boleh. Mm-hmm. Dengan syarat tadi imamnya menjamak dan makmumnya juga posisi menjamak sholat. Demikian, Allah alam.
1: Baik, terakhir nih Ustadz, dari Nadia di Jalan Asrama. Ustadz, bagaimana hukum berpindah agama sampai dengan dua kali? Dari yang beragama Islam, kemudian non-Islam, kemudian Islam kembali. Itu seperti apa Ustadz hukumnya?
0: Ketika orang berpindah agama, Islam, non-Muslim.
1: Iya, Islam, non-Islam, kemudian Islam lagi. Itu gimana Ustadz?
0: Keluar dari Islam, murtad namanya. Mm-mm. Murtad. Kemudian balik lagi Islam, Allah ampuni. Ampunnya Allah itu maha pengampun.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian keluar lagi dari Islam, murtad lagi dia. Mm-mm. Masuk lagi, masih Allah ampuni kedua kali.
1: Okay.
0: Keluar lagi dia, masuk lagi ketiga kali, itu Allah tidak mengampuni lagi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi makanya itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu mempermainkan agama. Nah, jangankan kita yang Islam, mungkin agama yang ia masuki itu, mm-hmm, itu pun sudah mengecap dia sudah bahwasanya orang ini mempermainkan agama.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tidak boleh kita masuk sana, keluar sini, masuk sana, keluar sini. Itu sama kita dengan melecehkan agama kita, Islam, dan melecehkan agama yang ia masukin.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi dia sudah menghina dua agama sebenarnya. Itu tidak boleh. Ya, kita harus menjaga ya. Harus menjaga agama kita dan agama juga agama orang lain. Nah, itu pelecehan namanya, pelecehan agama. Jadi tidak boleh. Tiga kali dia Allah tidak ampuni lagi. Ya, Allah tidak mengampuni seseorang tadi. Kalau dua kali masih boleh. Tapi walaupun dua kali boleh diampuni oleh Allah, jangan punya niat. Ya kan? Nanti ya, Ustaz bilang boleh dua kali ya, niatlah pindah dulu mah. Nggak boleh.
1: Udah diniatkan gitu ya Ustaz ya.
0: Itu pelecehan juga. Itu pelecehan juga. Ya pelecehan juga. Dengan sengaja itu pelecehan juga.
1: Iya.
0: Jadi tak boleh ya. Komalah dengan agama kita masing-masing, demikian. Mm. Allahuakbar.
1: Baik, Ustadz, ini pertanyaan saya pribadi nih Ustadz ya. Bagaimana nih Ustadz, Allah melihat orang-orang yang memang tidak mempercayai Tuhan dan agama, orang-orang yang ateis, apakah nanti di hari penghakiman gitu ya Ustadz ya, apakah Allah tidak mengampuni orang-orang seperti ini atau justru malah diampuni begitu Ustadz?
0: Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak percaya kepada adanya Allah, ada Tuhan itu, tak percaya adanya hari kiamat.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampuni, karena dia tidak punya modal iman, ya.
1: Mm-mm.
0: Tidak punya iman. Seandainya dia pun berbuat baik, aku ini berbuat baik bukan karena aku ingin masuk surga. Aku berbuat baik ini bukan aku karena yakin ada surga dan neraka, tidak.
1: Mm-mm.
0: Aku karena kasihan sama orang miskin ini. Ya. Orang yang seperti itu nanti di akhirat itu amalnya tadi berbuatnya baik itu bagaikan debu-debu yang berterbangan.
1: Mm.
0: Dijelaskan surat bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Debu yang berterbangan itu ketika mau ditimbang di atas mizan, kira-kira bisa nempel nggak? Nggak bisa. Bagaimana dia mau ada angka timbangan itu sementara amalnya tadi bagikan debu yang berterbangan. Tapi ketika debu itu nempel di mizan tadi, itulah modal iman tadi. Ketika kita punya iman, walaupun sedikit iman kita, tipis iman kita, ada amalan sebesar biji zarah, sekecil apapun kita, ketika nempel di mizan itu, maka adalah angka timbangan tadi. Itulah canggihnya timbangan akhirat.
1: Mm-hmm.
0: Itu. Lebih canggih dari dunia.
1: Mm-hmm.
0: Ada dia, tapi modalnya iman dulu. Yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat. Tapi kalau dia tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada hari akhirat, sebaik apapun orangnya, royal apapun orangnya, dermawan apapun orangnya, maka amalan dia itu bagaikan debu-debu yang berterbangan.
1: Mm-hmm.
0: Karena dia nggak punya kuncinya. Ya, nggak punya kuncinya, nggak punya modal untuk beriman. Jadi, ya kita harus beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhirat, dengan modal itu, maka amalan kita nanti baru bisa dihisap nanti di hari akhirat. Demikian, Allah a'lam.
1: Baik, Ustadz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin singkat saja, Ustadz, sebagai penutup mutiara pagi kita hari ini, apa kesimpulan yang bisa kita petik? Kemudian silakan Ustadz memimpin kita untuk doa bersama memulai hari ini. Ustadz, silakan.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika kita masih hidup di alam dunia ini, maka wajiblah kita melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita bepergian, maka tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita kesulitan dalam melaksanakan ibadah sholat dengan perkara waktu ataupun jarak yang sangat jauh, maka kita bisa menjamak sholat atau dengan menjamak qasar. Jadi apapun ceritanya, ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan selagi jasad masih ada, ketika ruh masih ada di jasad kita. Jadi itulah kewajiban yang kita laksanakan ketika kita masih hidup di alam dunia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaaban ni'mah wa abwaabar rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabas sihat wa abwaabas salamah khususan jamaah RRI bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfran MPDI untuk kajian mutiara pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Selamat pagi. Ya baik, pendengar Pro 1, demikian mutiara pagi untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda berita pagi.

Informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM dari From Parmiden, Solo Budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak. Selamat berakhir pekan ya untuk yang sudah libur. Nah, untuk yang masih kerja, ya selamat menuju akhir pekan lah ya. Besok berarti mereka liburnya. Tapi gak apa-apa ya. Kalau misalnya besok udah libur tuh biasanya hari ini tuh udah semangat. Aduh, hari terakhir kerja pekan ini gitu ya. Semoga sehat-sehat saja di rumah maupun dimanapun itu ya. Dan kalau misalnya hari ini ada rencana kemana-mana, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar juga. Nah, Bang Kakak, Marlon akan menemani sampai nanti jam 10 ya. Jam 9, jam 10 ya. Wah, sampai lupa nih. Sampai jam 10. Iya, sampai jam 10. Dengan lagu-lagu dan juga acara-acara yang menarik. Dan ngomongin acara nih, di jam 6 ini kita ada informasi seputar Sumatera Utara. Tapi sebelum Marlon kasih informasi Sumatera Utara, kita putar dulu sebuah lagu dari Sumatera Utara ya. Tepatnya lagu Batak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot, tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba.

Masih di Pro 4 Medan. Dan informasi pertama kita nih ya, tentang masak-memasak nih. Apa yang dimasak? Jadi Wali Kota Medan, Pak Riko Triputra Waas, beliau ini mengajak Hyejeon University dari Korea Selatan sana ya, untuk turut memperkenalkan produk UMKM dari wilayah Sumatera Utara untuk perluas pasar tingkat internasional. Nah, gimana ceritanya tuh dari Universitas Korea Selatan kok ikut-ikutan? Jadi, hal itu disampaikan oleh Pak Riko setelah beliau ini menerima audiensi dari Badan Pengurus Daerah ya, terkait dengan kunjungan dari delegasi Hyejeon University, sekaligus juga yang mereka itu akan melaksanakan K-Food Global Culinary Challenge 2026. Jadi K-Food itu maksudnya K-Food, K-nya itu Korea gitu ya, Korean Food gitu. Jadi mereka ini katanya akan datang ke sekolah, ke kampus ya, delegasi-delegasinya tadi, untuk menggelar seminar, workshop, demonstrasi memasak, pameran kuliner Korea, serta roadshow edukasi ke sejumlah SMK di Kota Medan gitu. Nah, kapan itu? Di 13 sampai dengan 16 Juni mendatang, Abang Kakak. 13 itu hari apa tuh ya? Hari Senin. Jadi Senin sampai Kamis nanti ya, bukan di akhir pekan jadinya. Mereka akan mengunjungi sekolah. Oh, iyalah ya. Sekolah kan kalau akhir pekan libur. Nah, jadi sambil mereka nanti ke sekolah-sekolah, sambil juga nanti kalau bisa kita kenalkan juga makanan dari daerah kita ya kan, ke mereka gitu, ke delegasi-delegasi ini. Supaya apa ya, supaya tidak mereka aja yang mengenalkan ke kita, kita juga kenalkan lah makanan kita. Siapa tahu nanti mereka tertarik, terus mereka juga akan membeberkan atau mempromosikan itu di negara asalnya ya kan, di Korea Selatan gitu kan, kita nggak tahu ya, semoga aja. Jadi nanti itu akan ada sebanyak 33 delegasi dari Hyejeon University ya Bang Kakak ya, perwakilan delegasi ya, mungkin Abang Kakak bingung delegasi apa sih, perwakilan lah dari Hyejeon University yang terdiri atas mahasiswa, profesor, bahkan ada profesor juga loh, dan juga ada master chef juga katanya ya, tapi bukan master chef Indonesia ya, master chef yang dari sana maksudnya. Mereka itulah yang akan pergi ke sekolah-sekolah SMK-SMK gitu ya. Jadi anggap aja ini kayak pertukaran budaya kuliner atau pertukaran cita rasa kuliner lah, seperti itu ya. Ya, kita doakan aja supaya lancar, dan yang utama kita doakan supaya mereka juga suka masakan Sumatera Utara. Gitu. Apakah Kak, nanti kita akan kembali lagi. Sekarang kita putar sebuah lagu dari The Boys Trio ya, berjudul Izin Follow, tentang seseorang yang udah punya pasangan tapi masih kegatelan nge-follow sosial media orang-orang kelas atas lah gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Oi, apa dah?
1: Nur, tolong aku Nur. Aku pinjam duit Nur.
0: Hah? Pinjam duit?
1: Iya Nur, 500 ribu aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
0: Ada sih, tapi aku perlu.
1: Tolonglah Nur, ini penting kali.
0: Yaudah, janji ya.
1: Iya, iya.
0: Setengah jam lagi nih.
1: Iya. Aduh, udah sebulan. Aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minjem sama siapa lagi coba ya. Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
2: Oi.
1: Nur, Nur tolong aku Nur. Aku perlu duit lagi 500 ribu aja Nur.
0: Lagi?
1: Nanti setengah jam lagi aku bayar Nur.
0: Untuk apa sih?
1: Nur, tolong Nur, penting Nur, perlu kali.
0: Iya, tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu tuh Ida selalu pinjam uang. Setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat apa?
1: Nur, sebenarnya aku terjebak pinjaman online.
0: Hah? Ida, ya ampun.

Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan Abang Kakak dari Ian Sahuta featuring Eka Ritonga ya, berjudul Emas Malaysia. Dan kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Jadi pemerintah kota Pematang Siantar mempersiapkan satu peraturan yang mengatur kehidupan toleransi di kota berpenduduk majemuk tersebut. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat ini telah diajukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pematang Siantar. Dan hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pematang Siantar yaitu Pak Wesley Silalahi pada hari Kamis malam ya. Jadi harapan Pemkot Pematang Siantar di tahun 2026 ini peraturan daerah tersebut dapat diundangkan gitu ya. Jadi sekarang itu masih diusulkan gitu, semoga diterima. Mereka berharapnya seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga mendorong organisasi perangkat daerah untuk teknis, yaitu untuk membuat kegiatan yang mendorong kemajuan toleransi nanti ya, setelah nantinya tentunya diterima usulannya tersebut. Jadi dikatakan bahwa masih banyak ruang untuk berbenah guna meningkatkan serta membangun ekosistem toleransi yang lebih ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas ya di Pematang Siantar tersebut gitu. Jadi untuk itu diperlukan inovasi dan juga pendekatan yang inklusif sehingga pesan toleransi itu tetap terjaga dan juga terpelihara gitu. Dan ngomong-ngomong nih, dalam penilaian indeks kota toleransi tahun lalu ya, tahun 2025, Kota Pematang Siantar itu berada pada peringkat 4 secara nasional lah Bang Kakak. Jadi di Indonesia bisa dikatakan tahun lalu itu Pematang Siantar itu paling toleran lah, kota paling toleran nomor 4 di Indonesia. Nah, tahun sebelumnya lagi, tahun 2024, mereka itu peringkat 5 gitu. Jadi naik gitu ya, dari peringkat 5 ke peringkat 4. Tahun 2026 ini nggak tahu lah kita ya, bisa jadi peringkat 1, 2, 3, ya semoga jangan turun lah gitu ya. Karena ini kan kebanggaan Sumatera Utara salah satunya, kalau misalnya dapat yang kayak gini gitu kan. Dan tentunya, yang peringkat-peringkat tadi itu membuktikan bahwa komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pengembangan dan juga pembangunan toleransi di kota Pematang Siantar itu serius gitu. Jadi kalau misalnya ada peraturan nanti, nah berarti ada peraturan daerahnya nanti tuh tentang toleransi gitu. Nah menurut Abang Kakak, apakah Medan juga perlu meniru? Karena kan Medan juga adalah kota majemuk ya. Di sini kita ada Melayu, ada Batak, ada Karo, ada Nias, ada Tapteng, ada Tapsel, ada Papa, ada Simalungun gitu ya. Jadi kayaknya ya gas-gas aja lah kalau misalnya untuk kebaikan bersama gitu ya. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Karo dari Siska Jorang ya, berjudul Sayang Kelaku, yang artinya sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Laiduru Ana Ai, artinya cincin emas. Nah, Bang Kakak, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, Sumatera Utara, mereka ini memberikan layanan pembuatan paspor bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Murni Teguh ya, melalui program yang namanya itu Imigrasi Medan, layanan rumah sakit sepenuh hati. Kalau disingkat ya, IMED Larasati. Ibaratnya Imigrasi Medan gitu. Nah, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian kantor di Medan begitu ya, yaitu Pak Fajar Hari Murcahyo, pada hari Jumat semalam dia mengatakan bahwa warga yang sedang menjalani perawatan medis begitu maupun kelompok rentan itu tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan paspor. Makanya ini ada suatu yang diberikan semalam juga ya, yaitu layanan yang diberikan kepada seorang pasien berinisial MS ya, bukan MM, Marlon Matius, bukan MS ini. 78 tahun gitu ya, jadi udah lumayan, bukan lumayan sih, udah lanjut usia juga begitu. Dan beliau itu menjalani perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh. Nah, kemudian permohonan diajukan keluarga pemohon melalui layanan customer care kantor imigrasi Medan ya, pada hari Rabunya yang lalu lagi. Nah, tanggal 8 lah pokoknya, tanggal 8 bulan 7 mereka nelpon. Nah, kemudian datanglah dari kantor imigrasi ke rumah sakitnya langsung gitu. Jadi kayak layanan apa ya, langsung on the spot lah gitu ya. Jadi pelayan di kantor imigrasinya yang datang ke rumah sakit jadinya gitu. Dan kemudian petugas mengarahkan keluarga untuk mengajukan layanan IMED Larasati dengan melengkapi formulir permohonan beserta dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi katanya seluruh tahapan pelayanan itu dilakukan tanpa mengganggu proses perawatan medis juga ya yang dijalani oleh pemohon, serta tetap mengacu pada ketentuan keimigrasian. Dan juga Pak Fajar menjelaskan bahwa inovasi tersebut merupakan rangkaian dari upaya Imigrasi Medan untuk menghadirkan layanan yang inklusif sehingga masyarakat dengan keterbatasan fisik maupun kondisi kesehatan dapat tetap mengakses layanan keimigrasian. Dan juga anak dari pemohon tersebut yaitu Rebecca Dosmasinaga, beliau tentunya mengapresiasi layanan yang diberikan oleh kantor Imigrasi Medan karena dinilai memudahkan dalam mengurus dokumen perjalanan di tengah kondisi ayahnya yang sedang menjalani perawatan gitu ya. Jadi ini baru dengar Marlon loh, ada yang ngurus masalah keimigrasian petugasnya datang ke rumah sakit gitu. Mau repot-repot gitu ya, tapi luar biasa ya, ini maksudnya kemajuan lah. Kalau dulu mungkin aduh malas lah, harus di kantor gitu kan. Nah, ini sekarang ada yang datang gitu. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-erek ya, sebuah lagu dari Tapanu Tengah yang mengajarkan kita untuk tidak bermain judi atau bermain togel gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Medan, Abang Kakak, dan kita ke informasi Sumatera Utara lainnya. Jadi, pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berkomitmen untuk mempercepat penggunaan portal perlindungan sosial, ya, atau disingkat sebagai Perlinsos, perlindungan sosial begitu, sebagai upaya untuk mewujudkan bantuan yang transparansi dan juga efektif. Nah, katanya ini tuh dilakukan untuk mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial di Kota Medan dengan memanfaatkan perluasan digital public infrastructure gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Riko Triputra Waas di Medan semalam begitu, hari Jumat. Dan menurut Pak Riko, sistem tersebut itu akan menciptakan bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan juga bebas dari birokrasi yang berbelit. Dan juga dikatakannya bahwa beliau telah menginstruksikan kepada seluruh camat untuk segera menuntaskan pendaftaran perlindungan sosial bagi warga melalui portal Perlinsos tersebut. Dan katanya seluruh camat itu diminta untuk melaporkan perkembangan itu dan juga sekaligus memantau, dan juga dikasih deadline nih ya, dikasih kurun waktu itu cuma sampai dengan 2 bulan mendatang lah, sehingga target yang telah ditetapkan itu nantinya dapat terwujud gitu. Jadi nantinya kayak berbasis online gitu, Bang Kakak ya, nggak ribet-ribet lagi lah untuk bagaimana mendata yang namanya penerima bantuan sosial gitu kan. Terus juga terbuka, maksudnya transparansi ya, kita bisa lihat gitu siapa-siapa yang nerima, harusnya sih seperti itu ya kalau dibilang transparan ya. Dan juga katanya portal Perlinsos ini katanya proses pendaftarannya menjadi otomatis, cepat, dan juga transparan, dan juga akuntabel gitu katanya ya. Syukurlah kalau misalnya begini ya, jadi nggak ada lagi tuh yang potong sana potong sini potong sana potong sini, maksudnya pengurusnya dapat inilah, dapat dipotong lagi lah gitu, jadi penerima bantuannya cuma dapat sekian persen gitu kan, nggak ada ceritanya kayak gitu lagi kalau misalnya udah transparan nantinya gitu ya. Kita doakan aja semoga nanti ini cepat selesai, dan juga selesainya tuh nggak asal cepat gitu ya, tapi juga tepat sasaran begitu. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi Sumatera Utara untuk hari ini di tanggal 11 Juli. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Jadi ya, Bang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Sekarang kita putar sebuah lagu Minang dari Adim MF dan juga Aniq, Coko Mancoko.